0: Surabaya. Mereka mendapat pembekalan agar mampu menyampaikan informasi sekaligus menjadi tempat awal bagi teman-teman seusianya untuk berbicara mengenai persoalan yang dihadapi. Nah, Pak Saudara, di Negeri Soya ruang itu kini bernama PIKR Sirmau. Jambore mungkin hanya berlangsung 3 hari, tetapi harapannya sederhana. Setelah kegiatan berakhir, para remaja pulang membawa pengetahuan, keberanian untuk berbicara, dan kemauan untuk saling menjaga.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Beta tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, taman-taman dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri dan bangga menjadi anak Maluku.

Mbak Sudara atau Samoa pun harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong semua.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Basudara, Katong suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal demo daya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah sing, pariwisata itu bisa maju kalau kato masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, kato mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketum semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi ayo basudara, mari ketum jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Basudara, jang katong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat basudara, disabilitas bukan penghalang untuk jadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama basudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka pada semua orang.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, banyak anak muda di Maluku punya talenta, tapi kadang kesempatan kerja masih terbatas. Dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, sampai karya kreatif anak muda, semua punya potensi untuk berkembang. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan usaha, industri kreatif, dan infrastruktur yang makin baik, Katong bisa buka lebih banyak peluang.

Mas saudara, bencana itu sampai pernah bilang dia mau datang kapan. Jadi katong mesti selalu siap. Kalau hujan sungguh lebat, angin kencang atau sugempa, jangan katong panik. Cari tempat yang aman. Lalu ikuti informasi resmi dari pemerintah. Jangan cepat percaya kabar yang belum pasti, Mas saudara. Apalagi yang cuma beredar di grup-grup saja. Ingat, Mas saudara. Siap hari ini supaya katong tetap selamat besok. Katong jaga diri, jaga keluarga, dan saling bantu. Salam tangguh, salam waspada.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara, potensi konflik pemekaran dusun mengemuka. Kapolres SBB Gandeng Aman cari solusi. Potensi konflik terkait pemekaran dusun menjadi desa menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam pertemuan Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Revindo Pradikta Rulando bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Kabupaten Seram Bagian Barat pada Senin 21 September 2026. Pertemuan yang berlangsung di Mapolres SBB sekitar pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur itu membahas sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan dengan hak ulayat dan keberadaan pemerintahan adat di wilayah SBB. Aman menyampaikan persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena berpotensi mempengaruhi stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Aman menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan tugas Polres SBB sekaligus kesiapan membantu upaya penyelesaian konflik yang muncul di tengah masyarakat dengan harapan persoalan yang berkaitan dengan masyarakat adat dapat ditangani melalui koordinasi dan dialog antar pihak.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyoi, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon sigap memadamkan kobaran api yang membakar tumpukan sampah di kawasan Wayame. Peristiwa tersebut dilaporkan oleh warga kepada petugas piket melalui sambungan telepon pada pukul 19.20 menit waktu Indonesia Timur. Menanggapi laporan tersebut, pihak damkar segera menerjunkan satu unit mobil pemadam dari pos Hati Besar ke lokasi kejadian yang berada tepat di dekat gereja Paniel. Personil dari Platon A Regu 5 langsung melakukan upaya pemadaman setibanya di titik api untuk mencegah penyebaran lebih luas. Berkat respon cepat dari tim lapangan, api berhasil dijinakkan dengan cepat dan situasi dinyatakan aman sepenuhnya pada pukul 19.40 menit waktu Indonesia Timur. Setelah memastikan kondisi terkendali, armada damkar segera kembali ke pos untuk melanjutkan tugas kesiapsiagaan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai.

dari desa. Dari bawah, dari katungpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katungpung kampung.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari, hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Bah saudara, guna memastikan pemenuhan hak kelompok rentang berjalan dari tingkat desa hingga ke kota, Rumah Generasi terus memperluas implementasi program inklusi. Divisi Perempuan dan Anak Rumah Generasi, Wopi Siahaya, menyatakan saat ini program inklusi telah diimplementasikan pada 10 desa atau negeri baru dari target 35 desa dan kelurahan di Kota Ambon. Tahun depan, Rumah Generasi berencana berkolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menjangkau 5 desa yang masih tersisa. Menurut Popi, salah satu perkembangan yang terlihat adalah semakin terbukanya ruang bagi kelompok rentang untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, termasuk musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang desa. Selain itu, penanganan kasus kelompok rentang juga diperkuat melalui layanan berbasis komunitas. Pendampingan di tingkat komunitas membantu memberikan pendampingan sekaligus melakukan rujukan ke lembaga layanan sesuai kebutuhan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Bapak Saudara, ketong melangkah ke acara selanjutnya di jam 13.08 atau tepatnya jam 1 ya 08 menit. Di saat ini Bapak Saudara ketong ada di acara etnik Nusantara, di mana lagu-lagu dari berbagai daerah akan menghiasi ruang dengar Bapak Saudara dan semua, dan juga informasi yang sudah ketuan siapkan dalam bentuk paket buat menemani Bapak Saudara dan semua. Selamat siang yang baru saja bergabung.

Bicara tentang objek wisata yang paling menarik di Kabupaten Subang, Jawa Barat, nama Ciater pasti tak pernah terlewatkan. Inilah salah satu primadona pariwisata Subang, selain tentu saja hamparan kebun tehnya. Ciater menjadi alternatif lain untuk mencari udara sejuk dan ketenangan alam. Daya tarik utama Ciater sebagai tempat wisata adalah sumber air panasnya yang mengalir tak pernah kering sepanjang tahun. Air panas alami Ciater terdiri atas beberapa sumber dengan temperatur dan debit yang berbeda. Sumber Mayang Sari memiliki temperatur 42,5 derajat Celcius dengan debit mencapai 140 liter per detik. Sementara itu, Sumber Mayang Panas memiliki temperatur 33,6 derajat Celcius dengan debit 50 liter per detik. Suhu paling rendah adalah Sumber Hasem-Hasem, yaitu sekitar 30 derajat Celcius dan debit 40 liter per detik. Kelebihan sumber air panas Ciater bukan hanya untuk menghilangkan penyakit kulit saja, tapi juga penyakit-penyakit yang cukup serius. Seorang dokter penyakit dalam dari Yugoslavia, Isvan Rafli, dalam penelitiannya di awal tahun 90-an, menemukan bahwa air panas Ciater mengandung berbagai mineral sulfat, kalsium, magnesium, klorida, dan termohipertermal yang bermanfaat bagi kesehatan. Bagi para wisatawan yang ingin berekreasi sambil relaksasi, tidak ada salahnya memilih Ciater untuk dikunjungi. Sungguh nikmat berendam di air panas sambil merasakan khasiatnya untuk kesehatan tubuh. Keluar dari air panas beberapa potong nanas yang manis berair makin membuat tubuh terasa segar. Mozaik Nusantara.

0: 40.000 hektar dan lautan seluas 132.000 hektar lebih. Taman ini dibagi menjadi 4 pulau besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan Pulau Padar. Keberadaan Taman Nasional Komodo berawal dari jasa J.K.H. van Steen, seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1911, ia berkunjung ke Pulau Komodo. Ia melihat Komodo yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Ora. 81 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1991, Taman Nasional Komodo mendapat dukungan dari PBB. Bahkan ditetapkan sebagai World Heritage Site. Selain Komodo, terdapat pula 102 spesies flora dan 185 fauna yang hidup di Taman Nasional Komodo. Seperti kerbau, kuda, monyet, rusa, dan puluhan spesies burung. Kekayaan laut pun tidak kalah menariknya. Terumbu karang dan spesies ikan di sana merupakan yang terbaik di Indonesia. Bahkan, konon katanya lebih bagus dari Bunaken. Tidak heran kalau Taman Nasional Komodo menjadi magnet wisatawan mancanegara. Selain menyaksikan kadal purba, juga didukung dengan kekayaan bahari.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, The

0: Sejuknya udara pegunungan, rimbunnya hutan pinus, serta hamparan air berwarna biru kehijauan seluas 8.000 km adalah keindahan alam yang dapat Anda rasakan ketika pertama kali menginjakan kaki di danau terbesar kedua di Asia Tenggara ini. Jadi, mari kita menjelajah Danau Toba dan sekitarnya. Danau Toba, siapa yang menyangka terbentuk akibat dahsyatnya letusan sebuah gunung api prasejarah? Akibat letusan ini, daratan sedalam 500 meter tenggelam, dan selanjutnya membentuk danau sepanjang 100 km dengan kedalaman 50 meter. Uniknya, di tengah danau menyembul sebuah pulau yang kini kita kenal sebagai Pulau Samosir. Luas Pulau Samosir bahkan seluas Provinsi DKI Jakarta atau sekitar 450 km persegi. Dari ketinggian Pulau Samosir, Anda dapat menatap kota turis Prapat dan alur danau yang membentang di kaki-kaki bukit maupun di sela terjalnya pegunungan. Jika Anda lebih suka menikmati pemandangan danau dengan berkendaraan, di Prapat dan di Pulau Samosir tersedia bermacam fasilitas kendaraan air yang dapat disewa untuk sekedar bersantai atau berkeliling danau. Di kawasan Danau Toba, Anda pun dapat menjumpai perkampungan rumah-rumah tradisional Batak Toba yang dalam bahasa daerah setempat disebut Rumah Batak. Keindahan seisi pulau di Danau Toba memang sayang untuk dilewatkan. Setiap tahunnya di pulau ini selalu menggelar Pesta Besar Danau Toba. Anda dapat mengikutinya maupun sekedar menikmatinya.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, The

Bagi masyarakat Karo Sumatera Utara, dalam kehidupan seremonial dan ritual, makna musik instrumental jauh lebih berarti daripada musik vokal. Ada dua jenis ensemble yang digunakan, yaitu ensemble gendang besar dengan suara keras yang dimainkan pada peristiwa-peristiwa sekuler yang menuntut perhatian orang banyak. Yang kedua, ensemble gendang kecil bersuara lembut untuk dipakai dalam ritual upacara-upacara yang dilakukan di dalam rumah.

Gendang karo, sejenis gendang bergaris tengah kurang lebih 10-15 cm. Kulitnya dipasang kanan dan kiri, memainkannya dengan menggunakan pemukul. Gendang karo selalu dimainkan oleh laki-laki. Gendang ini berperan dalam kesenian tradisional masyarakat karo. Misalnya untuk mengiring tarian kolong-kolong, yaitu sebuah tarian pergaulan masyarakat karo. Dalam mengiringi tarian, digunakan gendang dua buah atau tiga.

Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat meminta Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Maluku memberikan penghargaan kepada peserta yang berhasil menunjukkan prestasi dalam MTQ tingkat nasional ke-31. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi bentuk apresiasi sekaligus mendorong bagi Qori dan Qori'ah, Hafiz dan Hafizah untuk terus meningkatkan kemampuan. Permintaan itu disampaikan Fanat saat pertemuan bersama kafilah Maluku. Dalam pertemuan tersebut, Fanat juga menyampaikan terima kasih kepada pelatih, pendamping, dan seluruh pihak yang mendukung keikutsertaan Maluku dalam MTQ tingkat nasional. Penghargaan ini penting sebagai bentuk perhatian dan penyemangat agar anak-anak terus berprestasi serta membawa nama baik Maluku. Fanat berharap perbaikan kondisi pembangunan dan perekonomian Maluku dapat membuka ruang pembinaan yang lebih optimal bagi generasi muda. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan jajaran Satpol PP Jawa Tengah selaku atas pelayanan kepada komitmen Maluku, kontingen Maluku selama pelaksanaan MTQ nasional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal di budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: Deta herange, kenapa hidup nih akan bajalang sing sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

Rompata FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia, Pak Saudara, sentra Seketong sudah ada di pukul 15 lebih 5 menit, dan saatnya beta ajak Pak Saudara Ketong bergabung dengan program 4 Jakarta guna mengikuti acara suara budaya Nusantara, langsung dari Pro 4 RRI.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po. Dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro 4 Jakarta maupun Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo mau sapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, meskipun
1: apa?
2: Banjarmasin luar biasa nih Nova.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
2: Ya.
1: Oh, iya benar ya. Iya. Ya betul-betul.
2: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya benar-benar. Nah. Yang luar biasa boleh.
2: Nova gimana?
1: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ya. Iya. Alhamdulillah Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya, alhamdulillah lah sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke, ini narasumber kita Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM, satu nama sama Kak Eli.

0: Hari ini
1: oh itu nama teater ya Mamanda itu ya?
0: Bukan, nama
1: apa?
0: Keseniannya.
1: Oh nama keseniannya, Mamanda gitu, Ananda, Kakanda, sama gak sih?
0: Pamanda.
1: Pamanda.
0: Nanti mungkin kita akan cari tahu lebih jelasnya ke beliau ya.
1: Baik, sudah hadirkan di studio
0: Pak? Sudah. Nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
1: Oke, boleh silakan.
0: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di Kalimantan Selatan?
1: Belum.
0: Selain kalau yang setahu Nova apa?
1: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
0: Cuma lagu Banjar, maka nggak ada salahnya siang hari ini kita kenalin ya.
1: Benar. Oke deh kalau begitu, Aye mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya, dan baik, kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Kak.
0: Ya. Baik, untuk siang hari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan juga pemirsa. Kita bersama dalam siaran berjaringan Pro 4 RRI Banjarmasin dan juga Pro 4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara di kesempatan edisi hari ini Selasa, tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi SOS MM.
2: Waalaikumsalam Dinda Eli.
0: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
2: Betul sekali.
0: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
2: Boleh Bunda.
0: Bunda.
2: Boleh Kanda.
0: Kanda.
2: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya.
0: Okay.
2: Sudah tidak muda lagi. Boleh Bunda.
0: Bunda. Bunda Eli. Saya juga Eli.
2: Double Eli jadinya ya.
0: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini. Walaupun durasi waktunya kita dikasihnya gak lama ya Bunda Eli ya, tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran Pro 4 pada kesempatan siang hari ini, yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu Madihin,
2: iya
0: kan, Lamut. Nah, kalau Mamanda ini seperti apa? Silakan Bunda Eli.
2: Terima kasih Dinda.
0: Kita biasakan ya.
2: Iya, supaya lebih bagus Dinda, Kanda. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak.
0: Iya.
2: Tapi kalau bahasa Banjar kita kan Ading dan Kata.
0: Oh, Ading ya.
2: Dinda
0: kayaknya
2: itu Ading.
0: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
2: Betul sekali, harus mencoba.
0: Iya, baik. Silakan. Mamanda itu apa sih Bunda Eli?
2: Ya. Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan. Kalau di Jakarta Betawi itu kan punya ludruk ya.
0: Lenong itu bukan?
2: Lenong.
0: Ya,
2: kalau ludruk di Jawa ya. Nah,
0: nanti kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
2: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Ada wayang gung, ada kuda gipang, tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
0: Oh, gitu.
2: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam. Artinya kerajaan.
0: Oke. Dan dongeng-dongeng gitu ya, Bun ya.
2: Dongeng, tetapi boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Pesan. Pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku. Ada raja, ada permaisuri, ada putri, ada putra mahkota. Kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu adalah pengawal di depan pintu.
0: Itu bagian dari tokoh-tokoh
2: yang ada di Mamanda.
0: Okay. Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
2: Bisa. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Nah itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan. Buhari, Pemayung Sultan ceritanya. Jadi diangkat. Tetapi tidak menghilangkan pakar pakem atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri.

0: Kemudian ada pemayung sultan. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita. Beda kalau 1001 malam. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Nah, nanti akan diberikan hadiah apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Nah, itu kan tidak ada di sehari-hari kita. Jadi itu khayalan saja adanya.
1: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
0: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
1: Karasminan artinya?
0: Karasminan itu artinya beramian,
1: beramian
0: atau mengadakan semacam hajat, perkawinan anak.
1: Pesta ya?
0: Pesta, ya? Karasminan itu pesta. Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
1: Wow.
0: Nah, itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini. Kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam. Itu boleh melewati dinas. Boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan. Kan banyak sultan nih yang kita nggak tahu ya.
1: Sultan era sekarang ya kan.
0: Era sekarang gitu.
1: Sekarang udah ganti nggak sultan lagi loh Bunda Eli.
0: Apa ya?
1: CEO.
0: CEO yang menyamar kayaknya ya.
1: Kayaknya ya.
0: Nah itu dia. Nah jadi mereka kan pada perkawinan anaknya bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Kalau kita perkawinan di Banjar, di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
1: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari raja plus ada harapan satu,
0: ada harapan terus
1: dua,
0: ada
1: gitu.
0: Juga di sana hadam dan inang.
1: Ada,
0: artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan, yang rakyat tetapi membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di hadam dan inang.
1: Berarti ini bisa nggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh. Penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
0: Ada. Karena di sana pun nanti ada rakyat. Kemudian ada tutuha kampung. Boleh. Tetapi yang pakem, yang harus itu adalah harus kerajaan ada. Tadi.
1: Oke.
0: Kemudian ada perampok. Bayangkan apa? Ada juga jin.
1: Namanya 1001 malam.
0: Nah, bayangkan
1: lengkap,
0: jin.
1: Lengkap ya.
0: Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan, bisa juga satu kerajaannya ada Belanda.
1: Masuk, ya.
0: Terus mereka perang lah kisahnya, anu ceritanya berdua itu.
1: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan
0: banyak
1: ini.
0: Banyak sekali.
1: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?
0: Terakhir sebulan yang lalu.
1: Sebulan yang lalu
0: di Taman Budaya.
1: Mengangkat cerita apa Bunda?
0: Mengangkat cerita rakyat aja. Tetapi tetap di dalam di situ ada rakyatnya. Cuman tidak 1001 malam. Karena ceritanya bagaimana kehidupan sehari-hari antara rakyat dengan raja.
1: Oke. Apakah ada syarat khusus misalnya kalau orang Banjar itu kan mengenal kayak piduduk apa segala macam gitu ya kan? Kalau untuk pagelaran Mamanda ini apakah ada ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum acara itu dimulai?
0: Kalau itu tergantung. Kalau saya pasti sebelum pergelaran itu kita pasti paling gak ada kita punya lakatan bahinti.
1: Nah, lakatan bahinti pendengar dan juga pemirsa, ini adalah salah satu makanan khas ya. Lakatan itu artinya ketan. Inti
0: bahinti itu inti.
1: Bahinti
0: jadi
1: itu intinya,
0: ketan
1: ya?
0: Inti.
1: Yang ada parutan kelapa dengan
0: parutan kelapa
1: gula
0: dengan
1: merah,
0: gula
1: itu
0: merah.
1: Ya? Oke,
0: nah,
1: itu,
0: jadi
1: itu
0: kita
1: salah satu harus ada ya.
0: Harus. Paling gak buat pemain. Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
1: Berarti
0: bisa
1: itu sebagai media.
0: Media itu. Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu itu tentang kerajaan yang nyata misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan yang memang tidak dikenal tetapi kan ceritanya berdasarkan cerita kepahlawanan pemayung sultan istilahnya. Nah, di situ kita mau tidak mau harus sediakan.
1: Oke. Kalau yang dongeng ini memang harus ya, termasuk juga cerita-cerita kerajaan seperti ini. Bun, jadi penasaran ini dengan banyaknya tokoh yang terlibat dalam sebuah pertunjukan seni Mamanda, ya kan? Lalu gimana nih persiapan kostum dan lain sebagainya?
0: Nah, kalau kostum, ini cerita zaman dulu, pemain Mamanda itu mereka punya sendiri. Mereka jadi raja, mereka punya baju raja. Mereka permaisuri punya sendiri. Kalau sekarang tidak. Seperti di Sanggar Budaya itu kita sediakan semuanya lengkap.
1: Berarti kalau misalkan perannya seorang raja, apakah dia akan jadi peran raja terus nih Bun dalam sebuah sanggar itu misalnya?
0: Dulu iya.
1: Dulu iya.
0: Tidak bisa yang lain. Kalau sekarang tidak. Kita perlu regenerasi, jadi pergantian, tidak hanya seperti Bunda mainnya selalu permaisuri.
1: Oke, kalau dulu iya, bahwa peran raja hanya dimainkan oleh satu orang itu saja misalnya. Apakah kemudian peran-peran ini juga memiliki pakem dan apa alasannya ini tidak? Kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah regenerasi, kita bicara dulunya dulu nih, kenapa?
0: Pakem.
1: Pakem?
0: Karena tidak ada yang bisa jadi raja.
1: Berat ya jadi
0: tidak
1: raja.
0: Ada yang bisa jadi panglima.
1: Tidak ada.
0: Tidak ada yang bisa jadi mangkubumi.
1: Sekarang
0: tidak
1: jadi rebutan.
0: Ada yang bisa jadi hadam.
1: Sekarang jadi
0: itu
1: rebutan
0: dulu.
1: Ya.
0: Kalau sekarang karena kita ada workshop, ada pelatihan, kita tidak mau habis di A tersebut. A misalnya, tiba-tiba usianya
1: udah melewat.
0: Udah lewat. Kemudian tidak bisa aktif. Kemana kita?
1: Nah, jadi harus ada estafet.
0: Iya, ada estafetnya.
1: Baik. Berarti
0: dan dulu juga Mamanda itu satu malam suntuk. Makanya mereka itu punya kita main nanti
1: stamina,
0: di sini
1: ya.
0: Punya stamina dan baju sendiri, tidak perlu disediakan, dan mainnya dulu enggak ada listrik kan, pakai lampu strong keng.
1: Wah, semalam suntuk ini apakah hanya benar-benar murni Mamanda ada dialog antara raja dan lain sebagainya antar pemain, apakah ada kesenian yang juga terselip di situ?
0: Ada. Ada nanti selingan antara babak 1 ke babak 2 itu kita bisa isi dengan tarian. Misalnya tari daerah Japin dan sebagainya. Dan ceritanya itu bahwa ini juga bawa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya.
1: Saweran
0: itu.
1: Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran?
0: Nah,
1: ya,
0: itu Bu? Dia.
1: Kalau kita saweran ya.
0: Saweran ya
1: kita
0: bahasa Indonesianya ya.
1: Soalnya belum main Mamanda jadi enggak dapat saweran nih, Bun.
0: Iya, betul.
1: Kita nunggu saweran nih. Iya. Baik, untuk kostum kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya. Dari apapun perannya seperti itu,
0: ada.
1: Bu. Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa Sanggar Budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
0: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
1: Workshop salah satunya.
0: Kemudian kita diminta orang pentas, tidak pernah harga sekian.
1: Oke.
0: Karena seni itu indah, tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
1: Tapi rasa ya.
0: Rasa puas, rasa senang. Kalau kita sewa baju di salon,
1: ya.
0: Tidak ada yang 2,5.
1: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan ketika mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
0: Semuanya
1: seperti apa?
0: Semuanya tidak ada yang sulit, selama kita mau dilatih. Kecuali kita tidak mau, ya tidak akan bisa. Tetapi ada figur-figur tertentu seperti seorang raja, dia harus bisa menyanyi dan menari.
1: Itu harus ya?
0: Harus.
1: Oh.
0: Permaisuri juga.
1: Berarti kalau misalkan kita ngumpul nih dalam satu tempat gitu ya, saya mau peran ini nggak bisa juga ya. Terus yang menentukan kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi pamanda gitu dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
0: Pengarah.
1: Pengarah.
0: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini. Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus mm-hmm. seperti harapan 1 dan 2. Mm-hmm. Itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1 2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti itu tidak bisa.
1: Ya, ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak, Bun, misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat tapi tidak menghilangkan ruh dari cerita yang mau ditampilkan?
0: Dan sekarang melalui Teater Banjarmasin, mm-hmm. Sanggar Budaya, dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
1: 2 jam saja.
0: 2 jam
1: yang
0: saja.
1: Yang tadinya satu malam penuh.
0: Ya. Karena saya pun pernah mencoba main mm-hmm. satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut. Mm-hmm. Kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah nggak ada. Yeah. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu.
1: Yeah.
0: Karena satu babakan, mm-hmm. dua babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
1: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
0: Kalau satu malam ya karena ada selingan mm-hmm. kan, ada kibaran di tengahnya mm-hmm. itu tarian dan sebagainya, pemain boleh istirahat, mm-hmm. Kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya. Mm-hmm. Artinya sampai jam 4 oh. sebelum habis isya jam 8. Jadi kita sebelum azan subuh gitu ya. Itu sudah berhenti.
1: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan
0: tarian.
1: Sebagainya itu ya.
0: Dari kita-kita mm-hmm. juga. Misalnya mm-hmm. nih nanti kamu menari ini. Gitu. Tetapi ya. Enaknya begitu, mm-hmm. makanan enggak pernah berhenti.
1: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya
0: ada,
1: ya.
0: Ada. Jadi minuman apa itu selalu
1: maju
0: disediakan
1: terus ya.
0: Oleh panitia.
1: Disurung jadi, terus ya.
0: Iya, sama dengan wayang kulit. Betul. Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
1: Gak jadi ngantuk ya.
0: Iya, begitu kalau.
1: Tapi biasanya kalau dengan makanan hadir terus tambah ngantuk ini ya.
0: Nah,
1: tapi
0: mestinya,
1: beda ya.
0: Ya itu.
1: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
0: Kalau serunya. Sebenarnya kita mm-hmm. punya khusus sih sistem arena, artinya mm-hmm. lingkaran. Mm-hmm. Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif mm-hmm. antara pemain dengan penonton.
1: Oh, berarti terlibat nih penonton?
0: Terlibat, boleh dia nyelutuk dan sebagainya.
1: Mm-hmm. Gak, berarti gak melulu
0: tertawa,
1: pemain ya?
0: Gak.
1: Wah.
0: Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi raket atau jadi hadam, jadi mm-hmm. inang, itu kita harus melucu.
1: Oh,
0: tetapi nanti cerita dikembalikan lagi oleh aparat kerajaan mm-hmm. bahwa kita harus masuknya ke sini. Ini tidak komedi terus.
1: Berarti ini seandainya pun harus ada kritik atau apa ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong.
0: Boleh. Dan pesan-pesan kita dulu zaman-zaman ya. Kampanye ya, dulu-dulu sekali itu dulu. Pesan misalnya 5 kecamatan, artinya bagaimana untuk apa tuh menusuk tanda gambar. Dijelaskan di situ.
1: Oke, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang gampang ya Bu. Mungkin ada hal yang dilakukan. Nanti kita juga akan kasih tahu ya beberapa contohnya kostumnya. Apakah sekarang atau nanti ini kita nunggu Nova Kalista seperti apa kostum-kostum yang dikenakan. Walaupun gak banyak bawanya ya nih Bun ya untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini wah pertunjukan kan bisa macam-macam ya. Itu seperti apa?
0: Ya itu tadi kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali mm-mm. karena Mamanda tidak bisa untuk dijual.
1: Mm-mm.
0: Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket.
1: Mm-mm.
0: Karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya di halaman atau di luar gedung itu penuh.
1: Iya.
0: Tapi gratis.
1: Tapi gratis ya.
0: Nah, kalau dijual belum tentu, bisa kami melaksanakan.
1: Mm-hmm.
0: Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
1: yang
0: mahal.
1: Mahal, ya.
0: Mahal kan?
1: Mahal
0: dengan girap-girap
1: kelip-kelip ya.
0: Kelip-kelipnya itu.
1: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini Bun? Mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya. Inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta enggak ada yang nerusin kan percuma ya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi dikenal, dicintai kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri seperti apa upayanya?
0: Alhamdulillah kita kita sudah sebarkan, artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi itu tadi untuk busananya mereka tidak bisa. Dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci, istilahnya cuci, hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
1: Iya, enggak nyampe ya.
0: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta seperti bikin baju raja. Sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
1: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
0: Di atas 5 juta sekarang.
1: Di atas 5 juta, dulu 5 juta sekarang ya. Dan bersyukurlah yang memakainya sekarang ya.
0: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
1: Tidak ada lagi. Berarti pengrajin juga khusus ya?
0: Khusus. Okay. Kita dari Hulu Sungai.
1: Baik, kita akan ke Nova Kalista untuk menunjukkan ini ya. Ini Nova Kalista.
2: Yuk.
1: Baik, tadi bincang-bincang saya dan juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga. Sekarang ini juga berkecimpung di Sanggar Budaya, bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya. Ini mana ini? Bisa dilihat Nova Kalista salah satu ini, Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli? Apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu
2: Kak Eli, halo. Oke, kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
1: Oke, silakan.
2: Silakan Bunda.
0: Ini adalah busana raja. Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik untuk kami itu. Coba bisa tangannya. Nah, itu kan. Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok, lengan pendek. Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan. Coba dari belakang. Nah, semuanya ini, seluruhnya pakai memang begini kalau baju rajanya. Nah, ini yang namanya ciri khasnya dari Mamanda dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya modip baju pengantin, enggak bisa karena kita sudah pakem jadi raja, bajunya seperti ini. Saya lupa tadi, padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak gini. Nah, kalau dia bergerak, pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi. Dan beratnya, tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu yang memakai.
1: Berat sekali ya.
0: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja. Permaisuri beda lagi. Kalau ini boleh, kalau si apa panglima perang dia pakai sayap belakangnya. Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu. Nah, itu.
2: Baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya, Bunda ya. Kita break dulu ya.
0: Boleh.
2: Ya, yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kami 0812112498. Kylie, untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
1: Banjarmasin, silakan kami tunggu Anda di 0511325202. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3405-09539.
2: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Anakku guring, guring bapuku, diayun-ayun.
1: Bapuku merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapuku adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli,
4: kebetulan.
3: Ya. Ya, silakan kalau masih pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh. Sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
4: Ya. Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511-3252-602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-09539. Nova Kalista, sebenarnya di sebelah saya, sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri. Beliau ini kalau dapat peran permaisuri.
3: Wow, boleh digantikan nggak tuh perannya?
4: Boleh katanya.
3: Coba Nova. Regenerasi lah ya.
4: Yang di samping aja belum.
3: Iya. Pengen ngerasain gitu gimana sih rasanya jadi permaisuri itu ya enggak sih?
4: Walaupun cuman
3: hanya sebuah peran gitu ya.
4: Enak ya jadi peran itu, pemain peran gitu, kita meranin siapa aja gitu kan.
3: Iya benar.
4: Dan Bunda Eli, ini berarti apakah busana atau kostum permaisuri seperti ini ya?
5: Boleh seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
4: Oh, biasanya
5: ini
4: tidak.
5: Ini kan kebaya getang, khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
4: Oh, ini permaisurinya lagi blusuan Nova. Lagi kunjungan kerja ya.
3: Menyamar. Menyesuaikan gitu ya.
5: Ini menyesuaikan
3: diri. Iya, menyesuaikan diri.
5: Kalau bisa berdiri ya.
3: Iya, silakan Bunda.
5: Nah, ini kan bajunya kebaya getang. Kemudian ini selendang.
3: Iya.
5: Air guci, tapinya juga saya pakai air guci seperti
4: raja.
5: Pakai raja. Jadi kita kalau main Mamanda itu bling-bling semua.
3: Oke. Okay.
4: Dan harus kuning, Bun?
5: Enggak.
4: Oh, enggak harus
5: warna
4: kuning ya.
5: Warna tergantung kita maunya warna apa.
3: Okay,
5: tidak mesti kuning. Tetapi untuk Kalimantan Selatan itu warna yang memang kita untuk pengantinnya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
4: Saya lepas semua ini.
5: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
3: Yeah,
5: yang mungkin keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
4: Hijau, kuning,
5: merah tiga
4: ya,
5: itu
4: baik.
5: Seperti partai dulu kan.
3: Iya itu, ada tiga dulu ya Bunda ya. Yang zaman dahulu kalanya, sekarang mah warna-warni bintang di langit gitu loh Bun ya.
4: Oke, okay. Warnanya ya.
5: Bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
3: silakan
4: Iya. Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri, tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan laung,
5: laung
4: raja ya.
5: Iya. Ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
3: Baik.
5: Ini laung namanya.
4: Laung.
3: Ya.
4: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya,
3: ya.
4: Untuk yang ingin bergabung barangkali silakan Nova Jakarta barangkali.
3: Jakarta belum tapi ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 3504510 dan juga di WhatsApp-nya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu. Suara Budaya Nusantara titip pertanyaan Pok Nopa. Dalam tradisi Mamanda, alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
4: Iya, baik.
5: Langsung ya?
4: Langsung
5: ya,
4: saja, Bu.
3: Silakan, Bunda.
5: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh, artinya di kerajaan, maka itu sah sudahlah Mamandanya. Boleh, itu ada raja, ada wazir, kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal, pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Kemudian ada mangkubumi, dan ada juga selain mangkubumi itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana administrasi kerajaan. Nah, jadi kalau panglima perang
4: kan, humasnya bukan sih? Humasnya.
5: Iya, humas lah.
3: PR
5: otomatis. Oh iya, iya. Iya, betul.
3: Iya.
5: Kalau panglima perang kan otomatis dia mengatur strategi tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
4: Darurat, ya.
5: Ya, Menko apa itu?
4: Menko Polhukam.
5: Nah, Menko Polhukam. Kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada, Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya Putri Mahkota atau Putra Mahkota, jadi salah satu, tapi boleh keduanya, tidak masalah.
4: Tergantung cerita.
5: Tergantung cerita lagi. Ya, nah, itu yang memang harus ada. Kemudian ada rakyat. Kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan bagaimana komunikasinya?
3: Iya, betul.
5: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan.
3: Iya.
5: Masalahnya apa diselesaikan di kerajaan.
3: Okay.
5: Kemudian tentu orang baik ada orang jahat.
3: Iya.
5: Seperti perampok.
3: Iya.
5: Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya adalah perampok di hutan.
4: Tapi nggak ada raja yang nggak punya rakyat kan?
5: Nggak ada. Harus punya rakyat.
3: Memang ada.
5: Ada.
3: Yang ada itu raja ditinggalin rakyat, itu yang ada.
5: Tapi nggak ada lagi.
3: Iya iya. Itu cerita negeri yang sono, ya Bun ya.
4: Takutnya rakyatnya nggak ngerasa punya raja.
3: Iya. Itu bukan ini. Bukan di sini, bukan di sini, itu kerajaan tahun kapan gitu ya?
4: Berantak.
3: Iya.
5: Di sana ya. Oh, saya ikut-ikutan berarti di sana.
3: Iya,
5: benar. Di sono.
3: Iya. Oke.
5: Okay. Kemudian ada lagi. Nanti Putra Mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak Jin dan Jun di TVRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
4: Okay. Jinnya kadang nggak bikin seram ya?
5: Enggak, jadi lucu jinnya
4: jadi
5: itu.
4: Lucu, ya.
5: Kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan tari, kan namanya aja
4: teater
5: dikomedikan ya? Kan dia jinnya itu. Jadi jin tidak ada yang serius.
3: Okay,
5: dan kadang-kadang jin itu kadang-kadang dia salah ngomong. Assalamualaikum katanya, terus dibahas. Emang jin Islam ya katanya. Jadi ya, hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang, dan kita akhirnya hahaha. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
3: Wow.
4: Kayak 30.
3: Iya, kayak seumuran ame kite gitu ya.
4: Iya. Kayaknya kita harus main Mamanda deh.
3: Iya, benar.
5: Sekarang kami-kami yang seumuran saya yang biasa jadi raja pasangan saya, itu sekarang sudah mulai regenerasi, artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk, biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
4: Jadi kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. Benar, boleh ya?
3: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan kan, itu biasanya kehidupan nyata ya Bun ya.
5: Iya, kan kita rakyat. Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, si Din tuh jadi ini ulun. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi. Tetapi tidak ada masalah.
4: Tidak
5: karena
4: masalah.
5: Kehidupan itu kan bukan di panggung. Diri kita sehari-hari.
3: Betul.
5: Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita paling kada kita bisa kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di pergelaran.
4: Nah, yeah. Begitu juga sehari-hari. Bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan.
3: Yeah, betul.
4: Masalah kita perannya seperti apa,
5: betul.
4: Itu akan kembali ke hati nurani. Satu ada penanya lagi, Nova. Satu lagi kita kasih kesempatan ya.
3: Yeah.
4: Ini yang sudah masuk di WhatsApp.
3: Boleh, boleh. Silakan, silakan.
4: Oke. Ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem kemenyan dalam teater Mamanda? Itu aja sih.
5: Kemenyan. Langsung ya. Kebetulan kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun. Dukun juga ada. Lupa saya tadi.
4: Oh, ada juga dukun.
5: Ada juga dukun. Misalnya ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten. Nah, dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, prapen, dan sebagainya, alat itu, tetapi tidak selamanya ada kemenyan.
4: Tidak selalu.
5: Tidak selalu. Misalnya dia mau ternyata sembuh anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat,
4: tetapi
5: karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
4: bukan patokan.
5: Bukan ya? Patokan. Okay.
4: Terima kasih.
3: Yang jadi penasaran nih, Bun, itu ceritanya udah pakem, enggak bisa diroba-robah lagi atau bagaimana ceritanya?
5: Ceritanya boleh berubah.
3: Oh, ceritanya boleh berubah.
5: Mau pesan misalnya tentang apa? Sekarang Banjarmasin
4: Karhutlah.
5: Karhutlah. Di dalamnya kisah ceritakan aja pemuda itu tersesat karena
4: kabut asap.
5: Lalu dia bertemulah di sana dengan jin.
3: Oke.
5: Nah, jinnya juga kan palak. Dikira apa palak? Bahasa Banjar palak itu kan asap, ada debu, asap di mata. Nah, itu kan pasti lucu. Palak. Sampai 3-4.
4: Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
5: Bahasa Banjar. Tetapi kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya atau di siapa tahu diundang RRI. Bisa jadi permaisuri nih si Eli.
3: Enggak mau ya. Kalau di Jakarta aye jadi permaisurinya.
4: Sambutan perang kita sama-sama.
5: Nanti rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri.
3: Oke. Okay.
5: Jadi kita boleh misalnya.
3: Bunda bijaksana sekali ya.
4: Permaisuri Nova.
3: Iya benar. Iya betul. Oh, berarti kita permaisuri baru ya yang selalu rebutan. Iya.
4: Ada baru ngelunjak ya.
5: Karena pengarah laku juga kadang-kadang.
3: Oke, siap.
5: Seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin begini.
4: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu ya kostumnya.
5: Karena kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
4: Oh, karena ornamen.
3: Gak apa-apa, Kak Eli, lebih berat bebannya ya. Kak Eli, iya, lebih berat beban kehidupan kita, Kak. Itu mah belum seberapa.
5: Saya ikut kalau beban kehidupan berat, saya berat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali.
4: Bareng-bareng ya.
3: Oke deh. Ini udah di menit 53, apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
5: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang.
3: Amin.
5: Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah mohon banget gitu. Ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami. Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda. Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah, itu barangkali untuk selanjutnya apakah kami yang kurang koordinasi ataukah petinggi-petinggi itu berbeda dengan waktu itu. Dan kami tetap melestarikan Mamanda. Saya kemarin dapat penghargaan dari TVRI satu jam tayang kegiatan ini di seluruh Indonesia sebagai wanita inspirasi, karena saya sudah 43 tahun bermain Mamanda.
3: Keren,
5: hampir
3: luar biasa.
5: Seumur hidup,
3: hampir seumuran kita ya.
4: Iya, hampir terus.
5: Okay, bayangkan hanya main Mamanda itu.
4: Tapi totalitasnya Nova ya.
3: Iya, betul-betul luar biasa.
4: Ini kita separuh hidup penyiar aja.
5: Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan ya, yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
3: Iya, iya. Nah,
5: kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ.
3: Yeah.
5: Dulu bekerja di Taman Budaya, kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata sampai pensiun, dan kerjaannya selalu bawa Mamanda. Apabila ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin Mamanda, Bu berangkat ke sini, kata bos, kata atasan.
4: Ternyata istiqomah itu penting loh.
3: Iya benar, konsistensi ya.
5: Konsistensi ya. Jadi saya sudah pensiun 2 tahun.
3: Yeah.
5: Tetap Mamanda.
3: Baik.
4: Permaisurinya memang melekat ya.
3: Baik.
4: Baik. Itu bincang-bincang kami dengan Bunda Elinova.
3: Oke, siap. Menarik sekali.
4: Juga siap sih sebenarnya.
3: Waduh, jangan. Jangan. Ya, kitanya angkat tangan
4: soalnya,
3: nih.
4: Mamanda ya kan.
3: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah. Iya deh.
5: Makanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong.
3: Lenong
5: itu kan cerita rakyat juga kan.
3: Betul.
5: Sehari-hari bayangkan sampai dul itu kan budaya Betawinya
3: Betawi.
5: Itu. Nah,
3: andainya
5: kita kan jauh dengan TPRI kan.
3: Bukan
5: TPRI ya kemarin ya. Nah, itu seperti ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana. Sponsornya banyak.
3: Baik dah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu maju
5: itu
3: apa
5: yang harapkan.
3: Bunda harapkan semoga tercapai pemerintah-pemerintah kabupaten, daerah, kota, bahkan pemerintah di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan.
4: Amin.
3: Oke, Kak Eli terima kasih.
4: Terima kasih Nova Kalista.
3: Iya.
4: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya.
3: Ya.
4: Dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan bisa terwujud
3: sebagai
4: generasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
3: Oke, selamat siang, sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Abang Po, Nyapa Bencangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nova Kalista pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
6: Jakarta.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak Saudara, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon sigap memadamkan kobaran api yang membakar tumpukan sampah di kawasan Wayame. Peristiwa tersebut dilaporkan oleh warga kepada petugas piket melalui sambungan telepon. Menanggapi laporan tersebut, pihak damkar segera menerjunkan satu unit mobil pemadam dari pos HTW Besar ke lokasi kejadian yang berada di tepat di dekat gereja Paniel. Dari Platon A Regu 5 langsung melakukan upaya pemadaman setibanya di titik api untuk mencegah penyebaran lebih luas. Berkat respon cepat dari tim lapangan, api berhasil dijinakan dengan cepat dan situasi dinyatakan aman sepenuhnya. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon terus menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi kebakaran sampah, terutama di tengah cuaca yang mudah memicu api. Warga diminta untuk tidak membakar sampah sembarangan guna menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Beta tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional leh.
1: Kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katong di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Udara siang ini panas sekali ya, bikin gerah guys.
1: Panas-panas gini nih, enaknya cuma minum yang dingin-dingin. Nih, aku punya es krim buatanku sendiri untuk menyegarkan tenggorokan kamu.
0: Mana-mana?
1: Ini.
0: Segar ya? Wah. By the way, es krim ini buatan kamu enak banget ya?
1: Iyalah, bisa gitu loh. Ini bukan es krim biasa. Ini es krim punya aku, bahan dasarnya dari tepung embal. Dan tepung ini nih ya, nanti diambil dari hasil parutan singkong yang kemudian dijemur hingga kering, lalu di blender tuh sampai halus. Lalu sudah itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan akhirnya jadi deh, es krim tepung embal. Dan Audi, embal itu sendiri adalah makanan khas dari masyarakat Maluku Tenggara.

0: Yo, pace mace, basidara
1: sama... Perompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, kabar dan Donci akan terus menghiasi ruang dengar basudara dong semua di sore ini. Nah ini basudara, musim kemarau yang diperparah fenomena El Nino membuat ketersediaan air bersih di sejumlah kawasan kota Ambon kian kritis. Sumur warga mengering, ya mata air menyusut drastis sehingga masyarakat harus berjuang keras par dapat air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Basudara, nah Faisal salah satu warga Air Kuning Antua mengeluh terpaksa beli air bersih dari truk tangki karena ketersediaan air bersih yang biasanya don dapat dari pipa jaringan kini akan jalan sing lancar, basudara, hanya 2 jam dari biasanya. Nah, basudara, Tri salah satu pengusaha depot air isi ulang berharap ya adanya perhatian yang lebih serius dari pemerintah setempat. Mengatasi masalah keterbatasan air bersih ini, basudara. Nah, karena bisa berdampak bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, untuk diketahui, basudara, BMKG memprediksi kondisi kemarau ekstrim ini masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Basudara berharap ya semoga fenomena ini bisa secepatnya berlalu dan program menyalur air bersih dari pemerintah dapat diperluas hingga masalah air bersih bisa teratasi dengan baik, basudara. Nah, sumber informasi ini, basudara, beta kutip dari rri.co.id. Basudara.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Like a bomba.
1: Cintaku yang utuh telah kau buat.
2: Baik, saudara masih yang ketong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Selamat sore, selamat baku dapal ya, Beta. Lisa Siahaan, seperti biasa batu saudara. Sesi ini sesi tabos malam, Beta batamang bawa saudara sampai nanti di jam 12 malam. Selamat baku dapal yang Beta, selamat menikmati donci-donci di Dangdut Nusantara.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Cengkeh atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia. Cengkeh ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengkeh. Minyak cengkeh atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengkeh juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: diganggu. Ah, nyamuk.
1: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Hah, menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air,

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

Basudara, Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP dong menyiapkan 9 unit mobil angkut sampah berukuran kecil untuk memperluas pelayanan kebersihan, khususnya ke kawasan yang selama ini sulit dijangkau kendaraan pengangkut berukuran besar. Kepala DLHP Kota Ambon, Apris B. Gaspers, mengatakan penambahan armada kecil tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki layanan persampahan di berbagai wilayah Kota Ambon. Menurut Apris, pembenahan pengelolaan sampah yang hanya berhenti pada penambahan armada. Pemkot juga saat ini tengah menyelesaikan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di Toisapu yang ditargetkan nanti rampung di Desember 2026. Di TPST tersebut akan tersedia fasilitas Material Recovery Facility atau MRF dan Refuse Derived Fuel atau RDF. Pemkot menargetkan sampah yang hanya akan sekadar ditimbun tapi dipilah dan diolah sehingga sebagian materialnya dapat dimanfaatkan kembali dan juga akan bisa memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Konsep MRF dan RDF ini sebelumnya juga menjadi bagian dari rencana aksi Pemkot Ambon dalam membangun sistem pengolahan sampah yang lebih berkelanjutan. Data Pemkot Ambon menunjukkan persoalan persampahan masih menjadi pekerjaan besar. Rata-rata sampah yang tertangani mencapai 176,43 ton per hari. Dalam penilaian kinerja pengelolaan sampah tahun 2025, Kota Ambon memperoleh skor 45,80 dan akan masuk kategori dalam pembinaan.

0: Ayo eh, ancur sudah. Dunia ini akan sebagaimana tuh Heri?
1: Apa lerein? Osi suka orang gila sa bicara sendiri-sendiri.
0: Mari temani Alelia ini di media sosial nih.
1: Media sosial kenapa le kawan?
0: Marilah Alelia akan dongkas masuk Gemini di media sosial.
1: Wih, yui, wih. Tapi kenapa sampai bisa dia pung foto dan data diri masuk di media sosial begitu?
0: Sabar, kita bacakan baik-baik dulu. Ini masalah apa sampai bisa begini?
1: Yuk, dia akan baik-baik dulu. Bikin malu-malu saja.
0: Oh, ternyata anak Jamie itu dia ada pinjam uang di pinjol.
1: Pinjol itu apa, Lerin?
0: Kawan nih, pinjol itu pinjaman online yang sekarang ada rame di berita tuh. Lalu pemerintah juga ada larang masyarakat gara-gara akan pinjaman online ini.
1: Beta su ingat kawan, yang katong bisa dapat uang gampang-gampang tuh toh. Katanya pinjam lewat HP saja lalu kasih nomor rekening tuh uang langsung masuk dalam hitungan menit tuh kak.
0: Hah, itu akan sudah tuh yang Jamie ada alami akan sekarang nih. Gara-gara mau dapat uang gampang, akhirnya foto dan data diri semua masuk di media sosial. Dong kasih viral dia keseng, gara-gara sembayar utang di pinjol.
1: Ya tuh Her, anak tuh dia bodoh apa le? Ada butuh uang lain tapi jangan terjerumus di pinjol tuh toh. Akhirnya ikat diri keseng.
0: Itu sudah kawan eh. Pinjol itu akan paling berbahaya perkatung. Satu ini bisa jatuh miskin. Alelia di berita banyak-banyak tuh yang keluar di televisi. Keluarga hancur, ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang terjadi gara-gara akan pinjol nih. Jadi ketemu mesti hati-hati kawan. Jangan coba-coba terjerumus di akan pinjol tuh.
1: Yo kawan nih, beta juga takut le denger akang nih. Beta mau pi bilang par beta pun keluarga dulu supaya dong hati-hati le, jangan terjerumus di pinjol nih.
0: Betul kawan, Alipi kasih informasi itu dong sudah, karena informasi itu akan paling penting sebelum terlambat temannya.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah, tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan. Nikmati setiap langkahnya.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon. Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
2: Basudara, selanjutnya kami ajak Basudara untuk mengikuti beduk dan azan maghrib untuk daerah Ambon dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
2: 90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Tidak.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohon dolo. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohon nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohon yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohon nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun. Ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan. Ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa. Dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katong lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

Saudara, Bazar Murah dalam rangka HUT ke-81 TNI di Lapangan Merdeka Ambon menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor di Maluku. Kegiatan yang digelar Kodam 15 Patimura itu mempertemukan unsur TNI, pemerintah daerah, dunia usaha, dan juga masyarakat dalam kegiatan yang memberikan manfaat langsung. Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ia menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Bazar Murah tersebut. Menurut Antua, kegiatan itu menunjukkan adanya kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung kebutuhan masyarakat. Gubernur menilai sinergi lintas sektor menjadi bagian penting dalam menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Pemprov Maluku berharap semangat kolaborasi tersebut terus terjaga untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih, lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih, Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.
2: Rp90,1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masih dengar dong bersaudara di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Kata masih punya kabar-kabar for bersaudara. Jangan lupa untuk rajin-rajin lihat berita update bersaudara di rri.co.id. Di katempung rri.co.id bersaudara bisa lihat berita jenis apa saja ada di situ. Mau olahraga, kesehatan, gaya hidup, informasi hiburan, macam-macam Pak Saudara, nanti bisa cek and recheck saja ya Pak Saudara. Dan kali ini kita punya sumber informasi dari rri.co.id tentang paparan radiasi. Nah Pak Saudara, paparan radiasi dalam ketumpung kehidupan sehari-hari yang selalu dapat ketung hindari, dan itu berasal memang dari lingkungan ketumpung, lingkungan sekitar. Bisa dari peralatan medis, tampak kerja, maupun berbagai sumber teknologi. Nah, meski sebagian besar paparan berada pada tingkat rendah, tapi paparan yang berlangsung akan terus menerus atau terus-terus begitu dalam kondisi tertentu, ya tetap perlu ketumpung perhatian juga. Dan ketum perlu perhatikan juga karena ini bisa meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Nah, Pak Saudara, secara umum radiasi ini dibedakan menjadi radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Nah, pasti Pak Saudara bingung toh, karena ini baru mungkin ada sebagian Pak Saudara yang baru dengar apa lagi radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Nah, jadi Pak Saudara, radiasi pengion akan punya energi cukup besar untuk mengubah struktur atom, dan ini bisa merusak jaringan serta DNA kalau paparannya itu terlalu labe. Nah, sementara radiasi non pengion akan memiliki energi lebih rendah, ya lebih rendah begitu, dan mencakup berbagai sumber seperti gelombang radio, gelombang mikro, lalu ada juga radiasi ultraviolet. Nah, salah satu perhatian utama dalam keselamatan radiasi adalah paparan kumulatif, terutama untuk orang yang kerja di lingkungan dengan sumber radiasi atau sering menjalani prosedur medis tertentu. Paparan radiasi pengion dalam jumlah tinggi itu bisa menyebabkan kerusakan jaringan. Sementara paparan dalam jangka panjang pada dosis tertentu itu bisa meningkatkan risiko munculnya kanker. Nah, besarnya risiko itu bergantung pada jenis radiasi ya, Pak Saudara. Jenis radiasi, akampung dosis, selama paparan, serta bagian tubuh yang terpapar. Karena itu masyarakat yang perlu panik-panik juga toh terhadap setiap sumber radiasi. Yang paling penting dan lebih penting itu katong harus paham betul jenis paparan dan bagaimana menerapkan prinsip keselamatan untuk mengurangi paparan yang sing diperlukan. Nah, pertama katong mesti kenali radiasi, sumber radiasi di katong sekitar ya. Radiasi ini bisa ditemukan dari berbagai sumber. Kalau bidang kesehatan tuh misalnya sinar X dan pemeriksaan CT scan. Ini menggunakan radiasi pengion untuk membantu dokter mendapatkan gambaran kondisi tubuh. Nah, paparan ini juga berasal dari lingkungan alami. Jadi, saudara, manusia itu secara alami terpapar radiasi dari tanah. Jangan bilang tanah itu radiasi ya. Lalu batuan, udara, bahkan sinar kosmik. Salah satu sumber alami yang perlu diperhatikan di tempat tertentu adalah gas radon yang dapat terakumulasi di dalam bangunan. Nah, kalau di lingkungan kerja, risiko paparan itu bisa meningkat pada pekerjaan yang melibatkan sumber radiasi atau peralatan tertentu. Karena itu, Mas Saudara, pekerja itu perlu mengikuti prosedur keselamatan kerja dan menggunakan alat pelindung sesuai standar yang berlaku. Nah, lalu yang berikutnya adalah jangan menghindari pemeriksaan medis yang memang dibutuhkan ya. Kalau memang itu untuk ketumpung kesehatan ya, kita harus mengikuti prosedurnya. Karena kadang-kadang kan ada nih ketumpung buat saudara yang khawatir mengenai radiasi, terkadang membuat seorang tuh sing mau begitu menjalani pemeriksaan medis menggunakan sinar X atau CT scan. Padahal, Pak Saudara, pemeriksaan tersebut itu bisa memberikan manfaat penting ketika memang diperlukan secara medis. Prinsip keselamatan radiasi dalam pelayanan kesehatan pada dasarnya itu adalah menggunakan paparan serendah mungkin, tetapi tetap menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk diagnosis atau tindakan medis. Nah, jadi Pak Saudara, yang perlu kita perhatikan itu adalah bagaimana
apa namanya, radiasi itu dari perangkat sehari-hari. Nah, kalau misalnya berbagai perangkat elektronik dan komunikasi, ya memang itu menghasilkan radiasi non-pengion. Namun jenis radiasi ini akan berbeda dari radiasi pengion seperti sinar X karena energinya jauh lebih rendah. Karena itu, saudara, pembahasan mengenai risiko radiasi sebaiknya sing campur aduk ya seluruh jenis radiasi. Risiko kesehatan itu sangat bergantung pada jenis radiasi, tingkat paparan, durasi, dan kondisi paparan. Nah, untuk penggunaan sehari-hari, masyarakat dapat menerapkan kebiasaan sederhana seperti menggunakan perangkat sesuai petunjuk, menjaga jarak yang nyaman ketika memungkinkan, serta menghindari penggunaan secara berlebihan kalau sing diperlukan. Begitu, Pak Saudara. Jadi, radiasi bukan untuk ditakuti ya, tetapi perlu dikelola. Nah, jadi masyarakat juga disarankan sing mudah mempercayai informasi yang menyebut seluruh radiasi itu sebagai sesuatu yang berbahaya. Penilaian risiko harus mempertimbangkan jenis radiasi dan tingkat paparannya. Ya, kalau misalnya kita sudah memahami prinsip keselamatan radiasi dan menerapkan pencegahan secara tepat, risiko akibat paparan yang sing diperlukan itu bisa meminimalkan, bisa diminimalkan tanpa menghambat manfaat teknologi maupun pelayanan medis yang memang dibutuhkan. Begitu, Pak Saudara. Ya, jadi sing perlu dihindari tapi perlu dikelola. Ya, berapa lama katong harus di depan komputer misalnya? Ya, jadi sing akan apa namanya sing berlebihan begitu. Jadi seperti itu, Pak Saudara. Jampi mana-mana. Masih di Tabau Semalam, Demi Telisasian di sini. Masih bertemu Pak Saudara dengan kabar-kabar dan juga donci-donci.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

0: Iya, Mas Saudara masih di Angkatan di Pro Ampa dan sekarang sudah jam 8 lewat 10 menit. Apa kabar Mas Saudara semua? Selamat menikmati makan malam Pro Mas Saudara. Ini memang saat yang tepat untuk makan malam. Sebelum ya biasanya tuh kalau ketemu baca artikel pernah itu dibilang di situ bahwa 3 jam sebelum tidur malam ya, 3 jam sebelum tidur malam itu harus makan ya. Jadi makan dulu, nanti 3 jam berikutnya baru ketong bisa istirahat, bisa tidur begitu. Itu yang paling baik yang disarankan begitu Pak Saudara. Iya, dan kebanyakan Pak Saudara masih di Tabawas Malam dan Betalisa Sian di sini. Ketong masih punya acara-acara lagi. Jadi seperti biasa di jam 8 lewat-lewat begitu ketong akan hadirkan mini drama. Nah, kali ini mini dramanya adalah judul Manusia Silver. Selamat mengikuti Pak Saudara.
1: Manusia Silver.

0: Bapak, kenapa katong harus begini? Kerja mesti pakai warna-warna silver di badan segala.
1: Hanya ini yang bisa katong lakukan, Yong. Seng ada pekerjaan yang mau menerima Bapak nih. Ya, tidaknya dengan menjadi manusia silver, katong bisa makan.
0: Tapi Bimo semalu, Bapak. Bimo sudahlah.
1: Bapak juga sebenarnya malu, Nyong. Tapi di kota ini, seng ada pekerjaan yang bisa terima lulusan SD seperti Bapak nih, Nyong.
0: Kalau begitu, mulai hari ini, Bimo berhenti jadi manusia silver juga, Bapak. Kerja begini akan seng ada guna sedikit, ya, Bapak.
1: Lalu sekarang saya mau pergi mana?
0: Kita mau pergi jalan sedikit dulu, Bapak.

0: Pak, dangke banyak Pak. Dangke lai, kasih sumbangan.
1: Alhamdulillah, hari ini beta dapat 100.000. Secukup parbali baras deng lauk.

0: Bimo, baru dari mana nih?
1: Ih, beta baru datang mampu rumah sana.
0: Kalau begitu, nyong makan dulu ya.
1: Aduh, makan cuma begini terus. Tahu, nasi. Kita suka malas makan begini, Bapak.
0: Nyong, katong harus menghemat. Pulang muka nih kontrak.

0: Tamange sudah harus itu di sini. Oh, sim pulang kah? Oh, sebab cari Osi nanti.
1: Bu, kalau pulang sama saja. Pasti beta dapat suruh jadi manusia silver lei. Baru bikin malu-malu saja.
0: Betul Tamange. Tapi itu kan bisa bantu sih pun ekonomi keluarga.
1: Ale enak bicara begitu, karena ale pun ekonomi keluarga tuh akan bagus. Ale pun bapak pegawai. Ale sem perlu jadi sampah par dapat uang Arya.
0: Betul. Manusia silver itu bukan sampah. Itu halal Tamang.
1: Ah, terserah ale juga Arya.
0: Makanya saya pulang juga. Osi bapak pasti cari Osi.
2: Saya baru pulang kah?
1: Bapak, kalau tadi Arya saya suruh beta pulang, beta saya akan pulang bapak.
2: Kalau gitu saya makan dulu.
1: Hah? Makan apa? Makan yang begitu-begitu saja, nasi dan tempe, tahu, itu saja tuh.
2: Nyong, hari ini ada ikan. Nyong makan sudah.
1: Beta saya suka begitu bapak. Nasi, tempe, tahu, ikan juga saya suka, beta suka cuma ayam.
2: Tapi nyong...
1: Pantas mama pergi dah katong. Mama sentahan dengan katong pun kehidupan yang miskin macam begini nih. Lebih baik tapi masuk tidur juga.
2: Iya sudah. Kalau begitu, bapak kerja dulu ya.
1: Bapak itu bukan kerja, itu mengemis.

0: Bim, Bimo, Bim, Bim, Bimo.
1: Aduh, siapa yang sudah datang ganggu ketua saya? Ketua ada istirahat, ini kena kali balik datang, apa ganggu saja. Bu, ada perlu apa nggak sore-sore Ali datang ke sini?
2: Bim, si Mbak kecelakaan.
1: Kecelakaan? Jangan sih bicara buru-buru tuh.
2: Betul Bim, kecelakaan nih.
1: Ya ampun, di mana dia?
2: Kecelakaan di persimpangan jalan utama kota tuh. Anto pun nyawa sing tertolong lai. Saat ini sementara di rumah sakit.
1: Au, itu Bapak meninggal.
2: Iyo, betul. Saat ini sama warga pika rumah sakit. Ayo katong pika sana.
1: Bapak kenapa pergi cepat begini Bapak? Ampun meta juga Bapak. Bapak.

0: Sesuatu yang dekat akan lebih bermakna ketika kita kehilangan. Demikian mini drama Manusia Silver. Pemeran dalam mini drama ini, Thijs de Kok sebagai ayah, Rainer Hellaha sebagai Bimo, Muksin sebagai Arya, teknik berlian asis, dan saya Durga Marpati, narator. Sampai jumpa.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Maluku terkenal karena keindahan alamnya yang unik serta kulinernya yang sungguh menarik untuk dicoba. Selain terpesona pada keindahan alam Maluku, wilayah di timur Indonesia ini juga memiliki budaya khas yang mungkin tidak ada di daerah lainnya di Nusantara. Tahuri misalnya. Tahuri merupakan alat musik berbahan dasar kerang atau kulit bia, hasil laut yang cukup terkenal di Maluku. Awalnya, kulit bia hanya dijadikan sebagai kerajinan tangan. Tapi atas gagasan dari Letkol G. Latumahina, gubernur keempat di Maluku saat itu, kulit bia dibuat beralih fungsi dari sekedar hiasan menjadi alat musik yang endemik dari Maluku. Ide Letkol Latumahina disambut baik oleh Domingus Paulus Horhoru, seorang pemimpin orkes suling. Mereka berdua menyadari bahwa tahuri bisa menjadi alat musik yang menggambarkan jati diri Maluku. Maka, dimulailah pencarian kulit bia hingga ke Somlaki, Dobo, Aru, dan Banda. Kulit bia yang sudah didapat, kemudian siap dijadikan alat musik oleh masyarakat sekitar. Proses pembuatan alat musik itu terbilang sederhana dan sangat alami. Cukup dengan melubangi kulit bia, maka nada akan keluar ketika ditiup. Semakin kecil ukuran kulit bia, maka suara yang dihasilkan akan semakin nyaring. Ukuran lubang juga sangat mempengaruhi suara yang dihasilkan oleh tahuri. Namun, untuk memastikan bahwa tahuri telah memiliki nada yang pas, harus dicoba beberapa kali terlebih dahulu. Biasanya, untuk menemukan nada dasar, suara tahuri akan didampingi dengan alat musik lain seperti suling. Tahuri pada awalnya dipakai di negeri-negeri adat dan tahuri ini dulunya diberi nama huper. Dulunya, tahuri ini ketika ditiup di suatu gunung, maka akan terdengar suara balasan yang sama dari beberapa gunung di sebelahnya.
1: Tahuri itu yang dibilang tahuri dulu dibilang uper. Ya, mungkin ada di kampung-kampung lain istilahnya lain atau musifu itu biasanya tahu, mereka cuma tahu uper. Nah, uper ini waktu Panglima Latumahina dulu almarhum naik di negeri Tua Hutumuri, lalu orang tua-tua Hutumuri bikin sajian. Taruh sajian untuk orang tua-tua yang almarhum yang sudah meninggal. Lalu salah seorang namanya Bapak Jou tiup uper. Nah, waktu tiup ada belasan dari lima gunung yang itu dulu orang tua-tua Hutumuri punya tempat tinggal. Berbeda-beda. Lalu terakhirnya

0: nada yang terendah digabung dengan pipa bunyi, tutup buang bunyi, tutup buang kayu, tutup buang bunyi, lalu upper bunyi. Nah, bapak temannya bilang, Onggo, beta pembapak nama Domingus almarhum. Onggo, itu Onggo dong selalu orang di gunung-gunung yang itu, di empat gunung tuh. Untuk dorang tiup upper. Dan papa bilang, tidak pak, itu orang halus, orang yang sudah meninggal. Kok bunyinya berbeda-beda? Ada yang nyaring, ada yang menengah, ada yang terendah, dan tutup buang tadi itu yang last day. Lalu papa bilang, kalau yang dari yang terendah tuh, yang dari dan tutup buang nanti pak, itu dari ketumpung gunung. Gunungnya nama Nusrumang. Ya. Lalu bapak lah temannya bilang, per papa, Onggo, ketum bikin musik tradisional asli Maluku. Lalu papa bilang, susah pak, kulit bianya yang susah. Kulit bia susah. Lalu papa lah temannya bilang, saya yang tanggung. Nah, beliau pesan dari Tenggara 25 karung kadu itu. Lalu bawa masuk di Ambon, di pelabuhan Keterang dari Hutumuri yang piangkatakan dari pelabuhan Ambon. Bawa ke bapak Latumaina punya rumah. Lalu papa saya bersama anak-anak Hutumuri, termasuk saya waktu itu ikut di bapak Latumaina punya rumah. Lalu mulai lubang, ya papa taruh tanda. Lalu kakak-kakak tu dong mulai lubang. Jadi beta tu cuma dan limar bundar untuk bikin bundar lubangnya saja itu.
1: Tahuri sendiri sudah ada dari tahun 1958 yang dipakai di setiap negeri, khususnya di Baileo, untuk memanggil para datuk-datuk ketika akan mengadakan pertemuan di dalam negeri. Tahuri dari Maluku juga pernah dipakai di Jakarta tahun 1963 pada saat acara pembukaan Ganevo.
0: Tahun 58 waktu itu, saya ingat saya. Tahun 58 saya sudah kelar. Lalu keturang latihan, Bapak Latumaina mau semua orang Timur nih yang latihan, bukan Hutumuri saja. Lalu ambil dari Hutumuri yang terbanyak waktu itu, Lutung 3 orang, Lehari 3 orang, Ukurila 3 orang, Kilan 3 orang, ada yang 5 orang. Hatalai siap dengan biola oleh Kacih Hayanusa. Sedang Amahusu, kita lupa nama, yang siap tipa dan tutup buang kayu. Nah, lalu orang latihan di Bapak Latumaina punya rumah di Jalan Naika Soya itu. Itu di situ, untuk dulu tinggal situ. Latihannya di situ. Tahun 62 masuk ke 63, itu kita di Jakarta pembukaan Ganevo Istora Senayan dengan nama Pela Nyong dari Ambon, dari Maluku. Itu. Saya sudah pulang itu, lalu kulit bianya waktu itu waktu ombak, jadi saya bisa bawa pulang ke Hutumuri, titip di Amahusu. Lalu ambil pulang di Hutumuri selama 1 tahun lebih, akan tidak kulit bianya tidak berkembang di Amahusu. Lalu Bapak Latumaina bilang, Onggo, segera ambil kulit bia dari Amahusu pulang ke Hutumuri, karena itu bisa dapat dari gunung, dari negeri tua Hutumuri. Kita bawa pulang, lalu kita papa mulai pimpin pak. Papa pimpin sampai tahun 78 baru kita pimpin sampai sekarang pak. Kalau dulu kulit bia itu dipakai dulu di sini untuk bunyi lonceng gereja, dipakai bunyinya berapa kali, untuk orang mati berapa kali. Kalau untuk perang itu juga berapa kali ada tanda-tandanya dari kulit bia, baru tipa jalan. Biasa untuk masyarakat. Cuma pakai satu buah saya di Baleu, tiupnya di Baleu, begitu. Pakai pertemuan pakai itu upper. Tanda Anda berapa kali? Oh, ini ketua rapat di Baleo, musyawarah di Baleo. Sesudah tahun 65, beta berangkat ke Seram untuk cari tahu kulit bian ini nama apa, karena dia bawa dari laut. Nah, beta sampai di Seram dengan bersama Wahulu antar beta. Wahulu antar. Baru beta tidur di dalam liang kulit bian. Jadi beta sentaukan pun nama. Lalu beta telah sudah pulang, turun dari gunung pagi hari. Beta tanya per Wahulu, itu turun tidur tadi di situ, itu kulit bian. Lalu, iya, itu bukan kulit bian. Tua Huri. Itu Tua Huri. Lalu beta bawakan turun sampai di sini. Beta ganti yang ketumpu nama Pelanyongka ini nih dengan musik kulit bia dari Hutumuri diganti dengan Tahuri sampai sekarang juga.
1: Tahuri saat ini tidak hanya dipakai untuk acara-acara adat di dalam negeri. Saat ini, Tahuri juga sudah dipakai untuk melatih generasi muda membawakan lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu daerah, dan juga lagu-lagu rohani. Sebagai upaya pelestarian, Tahuri pun dimainkan bersama orkestra dengan beberapa alat musik khas Maluku lainnya serta instrumen modern. Pemain orkestra biasanya melibatkan generasi muda agar kehadiran Tahuri terus terjaga hingga

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Aku dapat.
1: Ya, selamat malam Mbak Saudara. Baku dapat di Mata Wana Pro Ampa untuk edisi malam ini. Jangan marah, ketongem. Mulai agak terlambat karena kita istirahat makan dulu toh Mbak Saudara. Karena kalau sampai tunggu sampai habis acara, nah makanya kita makan terlambat. Ya, bagaimana Mbak Saudara, su makan semua? Harus su makan toh, su makan dari tempo-tempo. Selamat baku dapat lagi for Mbak Saudara semua, sehat-sehat semua tuh. Kalau sehat-sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Katong bisa bergabung di Mata Wana Pro Ampa edisi hari ini di 22 September 2026. Spesial untuk Mbak Saudara yang hari ini dong ulang tahun, katong mengucapkan selamat ulang tahun for Mbak Saudara semua yang hari ini berbahagia, semoga panjang umur, diberikan sukses, sehat. Dempung apa yang dong rencanakan semua tercapai, semua. Ya, katong mulai dengan penelpon pertama, langsung saja mata mana Pro Ampa dibuka di sesi ini. Kita buka 1, 2, 3. Selamat malam Mata Mana Pro Ampa.
2: Selamat malam Mata Mana.
1: Selamat malam. Deng siapa di mana?
2: Dengan Pak Gue di Suli.
1: Oh, ampun eh, macam suara beda begitu.
2: Oh, berbeda kah?
1: Ya, agak beda.
2: Oh, kita kelisah juga berbeda, baris makan. Coba minum air dulu pelan-pelan.
1: Iya, makanya sudah. Tadi minum hampir tas salah lagi. Oke, siapa? Aman.
2: Ya,
1: bagaimana
2: ya.
1: Kabar?
2: Kelihatan sih, baru habis makan.
1: Iya.
2: Kerjaan tak kebanyakan saya kata Lisa.
1: Iya, betul.
2: Kita serikas lagu ya.
1: Oke. Lagu apa tuh?
2: September Ceria aja dari Tina Pandina kok.
1: September Ceria.
2: Iya.
1: Sing lagu daerah begitu.
2: Satu lagu Indonesia juga, yang lain-lain Ambon juga satu sah. Okay,
1: September Ceria ya. Sebelum ketemu tutup September.
2: Ya, sebelum September ini akan berakhir ya, nih.
1: Oke deh. Baiklah.
2: Oke. Okay. Kak Alis, ya. Aku salam ya.
1: Ya, siap. Silakan.
2: Caca Yudi Masoi. Selamat malam. Berkati. Abang Dewa. Di namanya selamat malam Pak Dede, Om Deden tengah-tengah, Om Husen juga, Om di tengah-tengah, Om Cecen selamat malam Pak Dede, Bapak Yan, Kakak Fira juga di Wai selamat malam keluarga selalu, Kakak Rere Paso Tengah, Mama Marni juga transit selamat malam di Berkati, Ances Tanah Tinggi, Linda di rumah Loren Gandaria, selamat malam diberkati. Ya. Kakak Inka Karvan, Kakak Eva di Wayhound, selamat malam diberkati. Om Stevi di Hardes, Pak Jumai di Kebun Cengke, selamat malam diberkati selalu. Mr. Gasok, Puncak Tuni, Bung Tony juga, selamat malam diberkati selalu. Oni di Kamal, Syarif Hidayat di Telaki, selamat malam Bung diberkati selalu. Kakak Eva di Telaki atau di tengah di sana, selamat malam diberkati. Ada Inca juga di Bentas. Ya. Selamat malam diberkati selalu. Ibu Popit juga di skip juga, selamat malam, salam sehat selalu. Ada juga Ibu Iga Wonosobo, selamat malam Ibu. Hujankah di sana, selamat malam diberkati selalu. Lalu Vina dan pacarnya Langgeng terus ade, diberkati selalu. Lalu ada Nano-Nano juga, Nona-Nona, Ibu Nona Ariati, Nona Ellen, di Bunaken, Kepulauan, dan Manado sekitarnya.
1: Ya.
2: Ya, ada Bunda Els, Nona Vika, Bulandari, sama Jingga. Selamat malam, salam sehat, diberkati selalu. Dan untuk semua komuniti Mata Wana yang tidak sempat disebutkan nama, Selamat malam. Kalau lagi makan, selamat makan, diberkati selalu. Yang mau tidur, selamat beristirahat selalu. Oke, okay. Gitu saja Kak Lisa.
1: Oke deh, sip.
2: Oke, okay. Terima kasih.
1: Thank you banyak. Abang Fabio di Suli. Lanjut dengan penelpon berikutnya. Inilah dia. Katong belum tahu. Selamat malam, Atawana Prampa.
0: Selamat malam.
1: Malam. Dengan siapa di mana?
0: Nasrun di Sulawesi Tengah.
1: Oh, Abang Nasrun. Sultan, iya. Apa kabar?
0: Ya, alhamdulillah sama kita. Baik-baik, selalu sehat. Oh. Walafiat.
1: Sip. Abang Nasrun.
0: Ya.
1: Lama ya SIM Bakudapa?
0: Iya, sudah lama, Mbak. Ya, ya mungkin sudah.
1: Iya, tapi ada baik-baik toh?
0: Iya, alhamdulillah sama. Iya. Ya, baik-baik selalu ya.
1: Oke. Silakan, Bang.
0: Nah, lagunya Intan Purnama.
1: Intan Purnama?
0: Iya, yang masih mana? Adakah cinta Parbeta?
1: Masih adakah cinta Parbeta? Oke.
0: Iya, masih adakah cinta
1: ya
0: Parbeta. Oke deh
1: ya.
0: Pertama-tama baginya sahabat tugas selalu bersama kalau berumah
1: ya
0: sama kurunya dari perempatan punya bahas tugas satu malam selalu sama istirahat. Nah, salam satu semuanya. Nah, yang barusan masuk tadi ya satu malam sama istirahat semuanya lah di kota ya. Ambon walaupun di luar kota Ambon tanpa kecuali. Selamat malam, salam debat radiat. Terima kasih, selamat
1: terima
0: malam.
1: Terima kasih Bang Nasrun, selamat malam. Penelpon jauh nih dari Sultan. Bang Nasrun, terima kasih, dangke. Gabung deh ngatong. Ya, lanjut lagi dengan yang berikutnya. Selamat malam, Matawana.
2: Selamat malam, Matawana Prangpa.
1: Ya, selamat malam.
2: Kakak Lisa.
1: Ya.
2: Mr. Gasok.
1: Ya. Mr. Gasok di Tuni.
2: Ya, benar sekali.
1: Silakan Mr. Gasok.
2: Lagu dulu ya Kak Lisa ya.
1: Boleh. Lagu apa tuh?
2: Bunga Cendrawasih dari Peter Saperwani.
1: Bunga Cendrawasih. Oke.
2: Iya.
1: Ya.
2: Oke, salam ya.
1: Ya. Silakan.
2: Ini Mbak orang pertama kah? Ketiga.
1: Orang ketiga.
2: Orang ketiga.
1: Bapak. Ya.
2: Yang pertama tadi Fabio ya?
1: Oh iya, betul. Fabio dan Bang Nasrun tadi barusan.
2: Oh, berarti baru dua?
1: Ya, baru dua.
2: Oke, salam untuk Pak Nasrun dari Mr. Gasok. Fabio, salam balik. Terus untuk Bu Ika, kalau lagi munit, minta nomor.
1: Bu Iga.
2: Bung Deden lagi minta nomor itu.
1: Bu Iga?
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Terus untuk Pak Kris di NTT, selamat malam. Ayu di Masoi, Adik Keca di Bentas, Linda di Pokaruma 3, Mas Yono di Gemba, Bung Tony, tetanggaku, Beta bisa gila, Kakak Lisa udah tahu tuh?
1: Iya.
2: Bung Dewa Hujan di Kota Namrea, selamat malam Bung. Bung Deden di tengah-tengah, Sarip di Talake, Eva Talake, Eva Wehaong, selamat malam juga. Bunda Pupi di Skip, Adik Inka di Karpan, Pak Junaidi di Kece, selamat malam. Bunda In di Kayu Tiga juga, selamat malam. Keluarga Bapak Monang Kota di Wakul Tanah Bogoyang, selamat malam juga si keluarga. Bapak Seth Alphonse di Tuni, Puncak Gandaria juga, selamat malam si keluarga. Yang di Kebun Jeruk, siapa ya? Lupa, sebetulnya.
1: Jeruk, Vina ya?
0: Iya, Vina di Kebun Jeruk bersama pacarnya. Pak Marcel juga, selamat malam komandan. Nano-Nano di Manado juga selamat malam. Evan di Wai. Terus untuk seluruh mata warna Pro 4 yang masyarakat tidak bisa sebut namanya satu persatu, selamat malam. Salam kompak selalu. Spesial untuk Kak Alicia. Ya. Kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat malam. Dado Kak Alicia.
1: Selamat malam Mr. Gasot. Iya, Mr. Gasot di Puncak Tuni kembali Deng Ketong di Mata Warna Pro 4. Tiga penelpon Mbak Saudara. Ada Bang Fabio, Pak Nasrun, Mr. Gasot. Lanjut dengan yang berikutnya lagi. Selamat malam, Mata Warna Pro 4. Loha. Halo.
3: Halo, selamat malam, Mata Warna Pro 4.
1: Selamat malam, Mata Warna Pro 4. Dan orang tengah-tengah, Kang.
3: Iya, betul. Caca Lisa ya, yang setia di Pro 4. Caca Lisa yang cantik. Jadi Pro 4 selalu mengudara untuk pendengar setia.
1: Siap, dan yang penting dong sehat-sehat semua.
3: Oke, selamat sehat ya Kak Alicia ya?
1: Iya.
3: Iya, Kak Alicia sehat walafiat, juga 01 juga. Selamat malam, Tuhan selalu memberkati.
1: Iya, makasih Dangke.
3: Sebelum kirim tahun buat teman-teman komuniti Mata Warna Pro 4, Deden request lagu apa?
1: Lagu apa?
3: Frankie Sehila tuh dia punya lagu Mayang Pinang Mayang Kelapa.
1: Mayang Pinang
3: Mayang Kelapa.
1: Mayang Kelapa.
3: Oke. Ya.
1: Oke. Okay? Okay.
3: Ya, salam pertama buat Kak Elisa yang sementara bertugas. Selamat malam. Tuhan selalu memberkati. Juga buat Om Mester Gahrok di Puncak Tuni. Selamat malam. Salam sehat. Ya. Juga buat Pak Nasrun juga baru lewat juga. Selamat malam. Om Bio di Suli. Buyang di Wai bersama istrinya. Bu Iwi. Om Cecen di seputaran tengah-tengah juga. Selamat malam. Kak Rere, Mam Arni, Om Stepi, selamat malam. Eca di Bentar, Ade Epa di Wayaung, Ika di Karvan, kami di Kudamati, Mama Yos juga. Kakak Ance di Tanah Tinggi juga, selamat malam. Bayu di Masuhi, Bang Fina di Kebon Jeruk, Fidi Kupan, Bang Kris di Sumbag juga, Nona Nano, selamat malam, Bunda Natalia juga, Bunda El, Bunda Jingga, Nona Fika juga, selamat malam, juga buat Bang Mampi, Kakak Yaya, di alamatnya masing-masing. Juga buat Om Dewa di Namlia sana juga selamat malam. Tuhan selalu memberkati. Mbak Wiga juga di Wonosobo. Mbak Wiga, kalau sebenar Pro 4 di malam hari ini, kalau bisa Mbak Wiga, Bang Bedeng minta Mbak Wiga punya nomornya. Begitu Mbak Wiga ya. Selamat malam Mbak Wiga. Salam sehat. Juga buat komuniti Mata Warna Pro 4 di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali. Begitu dulu Caca Lisa, selamat bertugas. Okay. Tuhan selalu berkati.
1: Iya.
3: Terima kasih.
1: Oke, okay, dadu. Okay. Dadu, Bang Deden. Ya, Bang Deden baru bergabung deh Katong. Katong masih lanjut lagi deng Mata Warna Pro 4 di edisi kali ini. Lanjut dengan berikutnya. Selamat malam Mata Warna Pro 4.
4: Selamat malam Mata Warna Pro 4, Kak Lisa.
1: Iya, yeah, selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Bunda Natalia di hatimu.
1: Oh, di hatiku juga. Bunda, apa kabar Bunda?
4: Puji Tuhan, baik-baik sayang.
1: Baik, oke Bunda.
4: Kalau Mbak Lisanya gimana kabarnya, Kak Lisa?
1: Kalau Bunda dengar bagaimana?
4: Baik, tuh sehat
1: baik,
4: juga.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Masih sama, sama kita baik-baik sayang, baik-baik selalu.
1: Oke, Bunda Natalia silakan.
4: Kayak lagu ikutan aja ya lagunya ya, daripada dan banyak sudah lagunya enggak diputar nanti Kak Lisa.
1: Tidak apa-apa, semua diputar nanti. Sesuai antrian toh? Sesuai antrian.
4: Oh, gitu, enggak apa-apa ya. Saya mau suka itu paling baik.
1: Si paling baik.
4: Iya.
1: Oke.
4: Salam-salam ya Kak Lisa.
1: Iya, silakan Bunda.
4: Yang pertama buat Deden yang ada di tengah-tengah, selamat malam ya. Ada Kakak Rere, Eva di Talake, ada Bung Stevi juga di Harbes, terus ada Winda di Rumah Tiga, ada Bunda Poppy juga di Skit ya, ada Mas Gacok di Tuni, Mama Indi Kayu Tiga juga ya, ada Abang Dewa di Namlea, ada PNC juga di Saparua, ada Usi Bace di Saparua juga ya. Ada Eva di WHO. Ada adik Eca di Bentar. Terus ada Fabio juga di mana ya? Di Suli. Ada siapa lagi Pak Marcel di Suli juga Suli. Ada Inka di Karpan. Ada Pina di Kebun Jeruk. Ada Cecen di Tengah-Tengah. Ada Ibu Pijati juga. Ada siapa lagi, pokoknya saku rata aja ya Kakak Lisa dari Atas CC tanpa terkecuali. Buat Kakak Lisa tetap semangat, bahagia selalu.
1: Sama-sama.
4: Sukses ya sampai air siaran, doa terbaik buat Kakak Lisa dan keluarga yang ada di rumah.
1: Danke banyak Bunda Natalia.
4: Danke, selamat malam.
1: Selamat malam, sehat-sehat juga semua ya di Toli-Toli ya. Oke, katong lanjut lagi, Basudara. Silakan bergabung lagi dengan katong. Tadi sulimat penelpon ya, Basudara. Silakan yang mau bergabung lagi. Penelpon yang berikut ini penelpon terakhir untuk lagu-lagu yang nanti katong akan putar yang su request. Selamat malam, Mata Warna Pro Ampa.
5: Aduh, kakak cantik paling baik, betulnya putih ras gitu ya. Paling baik sekali.
1: Barang.
5: Barang bilang kita terakhir juga itu.
1: Bukan yang terakhir sebenarnya untuk nanti ya, kita masih lanjut lagi toh.
5: Artinya bukan yang terakhir tapi
1: iya.
5: Pertama yang terakhir kita makanya kita lebih paling baik.
1: Dengan siapa nih?
5: Dengan Erin yang punya Wai, kakak cantik.
1: Siapa?
5: Erin yang punya Wai.
1: Erin, oh iya. Erin, silakan orang Wai.
5: Kakak cantik. Jadi bisa kirim ke?
1: Apa tuh?
5: Sebelum bisa kirim salam, saya minta lagu.
1: Lagu?
5: Iya.
1: Lagu apa?
5: Maksudnya kalau saya bisa, maksudnya kalau Kak Lisa kasih kita hadiah ke?
1: Hah?
5: Bisa kasih kita hadiah ke?
1: Bisa kasih apa?
5: Kasih kita hadiah.
1: Kasih hati?
5: Hadiah.
1: Oh hadiah. Sudah request lagu apa cepat nanti kita putar.
5: Lagu Mama Lisa Jaaan Sugeri ini.
1: Balong nanti.
5: Au.
1: Lagu apa?
5: Masa begitu.
1: Baru mau dengar.
5: Iya tuh.
1: Oke deh. Batulin ya kita putar ya.
5: Ya bisa tiga kan?
1: Bisa, barang ya,
5: suber-ber
1: gitu.
5: Ya.
1: Iya, oke.
5: Oke kakak, terima kasih kakak yang baik. Saya mau kirim salam yang pertama buat kakak Lisa. Selamat malam, selamat bertugas. Kalau pulang hari di jalan. Dan juga buat Fabio di Suli. Abang Deden di tengah-tengah. Bang Hussein juga. Abang Dewa juga, buat Yada Fira juga, buat Pak Mr. Gasok, buat Bung Dewa juga, Inka di Karpan, Eva di Wayhaong, Eva di Talake, Bunda Min di Kuda Mati, Bunda Poppy di Skip, buat Dennis di Rumah Tiga, Rili, Dimas Sofi, Abang Leo juga, buat Igo juga, selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Dan juga buat community Mata Warna Perempat semuanya, selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Dan juga buat Astri di Kupang, V juga di Kupang, Iksan juga, selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Spesial buat seseorang aja, selamat malam, semoga diberkati Tuhan selalu. Dan juga buat Kak Lisa.
1: Hi, pakai seseorang lah, langsung bilang nama sudah mau. Sambung-sambung lah.
5: Buat Kak Lisa, selamat malam sekali lagi, selamat bertugas. Kalau pulang sekali lagi hati-hati di jalan. Thank you Kak Lisa.
1: Seseorang tuh siapa?
5: Orang Kupang Kak Lisa.
1: Ah, orang Kupang.
5: Iya.
1: Oke.
5: Thank you Kak.
1: Iya, danke.
5: Kakak mau tanya bilang tuh.
1: Ya?
5: Jangan bisa bilang.
1: Apa?
5: Lagu.
1: Oh, lagu. Ya, ini permintaan dari Ewin ya, bukan Bita ya. Oke.
5: Oke sekali saya kata sekali saya.
1: Oke.
5: Oke, kakak.
1: Oke, danke. Ya. Danke banyak, Ewin. Iya, Mas Saudara, ketong break. Ketong dengar lagu dulu. Ketong istirahat sebentar. Sambil dengar Donci yang tadi suruh request. Ini dia, Donci pertama dari Bung Fabio.

0: Ya, Mbak Saudara Katong Balai di Matawana Pro Ampas. Kembali lagi di sini. Dan kibanya buat yang su request lagu. Tadi itu lagu dari Beta. Ya, Mama pun selamat Natal. Dari Bang Dewa juga katanya lagu tadi request juga. Ya sudah. Oke, kita lanjut lagi. Dan yang berikutnya ini kita baca dulu ini dari WhatsApp. Selamat malam kakak, salam kenal dengan V di Kupang. Halo V, salam par semua saja, salam kompak selalu buat kakak Dangke. Dangke Lai, salam sukses Tuhan berkati. Oke Dangke, nanti kalau mau telepon boleh ya, silakan nanti bisa telepon lagi buat V. Oke, kita lanjut deh teman-teman Pro Ampa. Penelpon berikut, selamat malam.
1: Selamat malam, teman-teman Pro Ampa.
0: Ya, malam. Dengan siapa di mana?
1: Inilah dia, Cocakep. Yang berada di Namlea, Kabupaten Buru.
0: Eh, iya, siapa tuh?
1: Anggila tuh. Tadi kami bilang begini, siapa, inilah dia.
0: Inilah dia.
1: Dia sudah datang di Cata Pumuka.
0: Oke, lanjut.
1: Satu bahasa habis tengah mati, hanya ketua SMS.
0: Lah itu dari tadi kan sudah su apa monitor. Lah saya masuk.
1: Ya, tak biasa kalau kakak yang menyiar, kakak cantik, orang manggurebe kayak macam manti makanan begitu.
0: Itu betul. Itu betul, yuk.
1: Betul. Satu manggurebe seperti kata Susaki. Parti di Saki ngapain?
0: Baru masuk jadi lagu bicara banyak.
1: Lagu Mama Gagah.
0: Dangke.
1: Iya. Kakak pun suara juga merdu banget.
0: Iya,
1: kita baru dengar terakhir ini Evin Wai yang request.
0: Iya. Itu betul.
1: Itu betul. Kenapa kita sapu bulu ini kayak putih ini? Bulu manis. Beta tunggu dari jam 10 sampai mau jam 11 ini baru masuk.
0: Iya
1: kakak, dari kakak on air tadi Dewa sudah siap-siap. Tapi
0: kak,
1: ini betul.
0: Iya kenapa gitu tuh?
1: Iya karena tak minyak tuh manggurebe.
0: Berarti manggurebe dari tadi saya masuk-masuk nih ya.
1: Ini berapa masuk kak? Karena beta pun hari-hari baik tuh.
0: Jalur sibuk toh, jadi ya begitu sudah.
1: Bukan sibuk biasa, kalau orang bagus itu lo manggurebe.
0: Itu betul.
1: Aduh, sudah difoto kok.
0: Iya. Lanjut.
1: Oke, lanjut.
0: Masuk
1: baca-baca di SMS, kapal su balas centang dengan ketawa ya.
0: Oke. Lanjut.
1: Tak perlu baca ketawa ini. Lanjut, beta pun lagu Cerita Indah juga. Cerita Indah ke Kalis. Halo ke Kalis.
0: Ya, halo.
1: Halo. Cerita Indah.
0: Apa gimana tuh? Lagu apa?
1: Cerita Indah lagu. Cerita Indah.
0: Lagu.
1: Iya, lagu Cerita Indah kakak.
0: Oke.
1: Leslie Niki Yulu.
0: Iya.
1: Fitri siapa ini? Fiki Salamur. Dia ada tulis lagu lagu pop dulu nanti. Selanjutnya baru lagu joget. Baik Tekalis, buat Tekalis ya, selamat cuaca perkatan semua. Yang lagi stay di frekuensi yang sama. Yang bersenggabung ada Bunda Natalia yang punya toli-toli, salam kompak Bunda. Terus buat Non Ariati yang punya menggunakan kepulauan. Kita mau bilang Abang Deden, kalau bunda yang di Manado sana itu, berarti Pak Dede, Kakanda. Terus buat Dede yang mungkin lagi mendengar berempat, selamat malam, semoga sehat. Kemudian ada Kakak Rere, Kakak Yayat, buat Bunda Poppy yang punya skip, Bunda Mali yang punya pentas, ada Enca lagi yang punya pentas, bareng Mama Papa yang lagi sehat, malam aja buat kalian semua di sana. Ada juga Syarif Hidayah, Berita Laki, Berita Linda yang punya Welela, Eva Talaki, Eva Wehaun, Kayu bareng keluarga Masohi, Fina yang punya kebun Jeruk Jakarta Barat, Budewiga yang punya Wonosobo.

0: Nona Jingga, Nona Wulan yang punya Manado. Salam semua buat kalian di sana. Siapa lagi? Pak Junaidi. Salam sehat. Ada MR Gasok, bareng Tony di Puncak Tuni. Pak Marcel juga, bareng Mas Yon yang punya Gemba. Abang John yang punya Bentas Gerasa yang ada di Batu Meja. Kemudian Stevie yang punya Hardbase. Siapa lagi? Kakak, bantu dong, siapa lagi? Kakak tidak tahu sih. Kakak, mudah-mudahan sehat-sehat dewa. Ulang tahun RRI yang keberapa, ke 72 nanti. Dewa mau main-main dulu di RRI pro 4, pro 2, pro 1.
1: Mantap. Boleh.
0: Boleh tuh. Kemudian buat angkasawan-angkasawati yang lagi istirahat. Selamat istirahat. Semoga di malam hari ini bisa apa namanya bermimpi yang indah-indah naik ke bulan.
1: Oke.
0: Sabar dulu kakak. Kemudian buat yang lain-lain. Apa kakak? Seminggu sudah kekali saya bisa naik ke bulan. Mimpi itu naik di bulan. Terus yang lain-lain yang dewas yang punya di mana lagi tuh ibu ini yang punya mana tuh ibu ini salam sehat salam kompak dan lain-lain ketung dewas salam kompak selalu semoga selalu sehat dan ketung selalu akur silaturahmi via udara.
1: Amin.
0: Dengan adanya perempat ini atau selalu bau kenal walaupun lewat udara kakak.
1: Lewat udara dan video call ya.
0: Video call siapa?
1: Video call toh.
0: Tadi ada kirim siapa?
1: Tuh video call dengan Abang Deden.
0: Ini selamat, ini betul. Akan iya lagi.
1: Video call baru kirim lagi.
0: Tadi malam kita kirim bar ke Enci. Setelah punya SMS, setelah balas baru. Nah, si Katung ketawa tuh, jempol kak. Bisa request lagu mama lagi kak?
1: Cem bisa, nanti lagi.
0: Nanti okay. Kalau lagu, oke okay, kakak. Lagu ada tuh.
1: Iya, apa lagu tadi apa?
0: Apa ya? Sabar.
1: Lagunya?
0: Lupa. Apa tadi?
1: Lagu apa tuh?
0: Coba kakak, cerita indah kak.
1: Oh iya betul lah, aduh. Cerita
0: ini indah. Faktor kan, ini kan tanggal tua, ini kan kita sama orang.
1: Ih biasa saja. Atau, kan,
0: ini betul.
1: Ih biasa saja cerita indah. Presley ya?
0: Yes.
1: Oke deh, oke. Sudah?
0: Oke kakak.
1: Oke. Sudah juga. Oke.
0: Nanti di belakang omang kamu beta lagi. Habis naik kalau beta selesai itu.
1: Baik juga kau sadar diri.
0: Bisa sadar lah. Kalau bagus mesti sadar.
1: Oke.
0: Dadu, malam Kak Kalisa.
1: Selamat malam. Iya, itu tadi dari setahu sudah toh, laki-laki kepo. Kata lanjut lagi deng penelpon yang berikut ketumpung sahabat Matawana Pro Ampa. Siapa lagi yang berikutnya? Ini dari. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Matawana Pro Ampa.
1: Malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Vi di Kupang.
1: Oh, orang Kupang. Ini di kota Kupang atau bagaimana nih?
2: Di kota Kupang, Kota Kasih,
1: oke. Salam kenal kayak baru baku dapat kak.
2: Iya, salam kenal ya, Deng Kalisa ya.
1: Iya, salam kenal.
2: Salam kenal juga buat Kalisa yang lagi bertugas, selamat bertugas.
1: Danke.
2: Sukses selalu, Tuhan selalu berkati. Malam ini baru bisa jumpa dengan Kakak Lisa.
1: Iya.
2: Salam kenal. Soalnya sudah lama juga, sudah berapa, kayaknya sudah 2 tahun ya.
1: Oh ya?
2: Iya, baru masuk lagi.
1: Oke, oke, oke. Oh, sudah 2 tahun tapi ini baru-baru masuk ini.
2: Iya. Tapi selalu dengar. Soalnya ada kesibukan tuh Kakak.
1: Oh iya, sem papa. Yang penting masih dengar-dengar tuh biar seng ketinggalan update.
2: Iya, benar sekali.
1: Apa kabar Kota Kupang?
2: Ah, Kota Kupang sehat selalu.
1: Baik. Baik-baik, aman, lancar semua ya.
2: Di lancar semua Kakak.
1: Iya. Ada salam dari abang yang tadi tuh. Yang
2: abang siapa?
1: Abang yang bekepo tadi tuh.
2: Abang siapa yang nggak kasih tahu itu abang yang suka kepo-kepo doh.
1: Tapi dengar seng, dengar monitor radio seng nih tadi dari tadi.
2: Ada dengar tapi samar-samar, soalnya lagi di belakang Kakak.
1: Oh. Oke, oke, Abang Dewa, Abang Kepo itu.
2: Oh iya, yang dinam Lia itu.
1: Iya, ada salah.
2: Abang Dewa itu suka kepo-kepo. Oke Kakak, beta boleh request lagu Kak?
1: Boleh.
2: Lagu dari ini Cepi Bakar Besi. And judulnya And Say Goodbye, tapi belum goodbye dengan Kakak.
1: Ah iya, betul. And Say Goodbye.
2: Iya.
1: Oke.
2: Dari Cepi Bakar Besi.
1: Ya.
2: Oke, Kakak beta salam sedikit dulu ya.
1: Iya.
2: Nah, salamnya buat Bung Dewa yang ada di Namlia bersama keluarga. Bung Fabio di Suli. Terus buat Bunda dan juga di tengah-tengah. Siapa yang di Y ini Kakak, ada namanya ini?
1: Ewin,
2: aduh hampir lupa, Ewin juga. Dan semua sah yang lagi dengar, selamat malam, selamat beristirahat, salam kompak selalu.
1: Iya,
2: baik. Buat ini Kakak Lisa, ya. Sekali lagi, selamat bertugas, sukses selalu, pulangnya hati-hati di jalan. Kakak Lisa, banyak. Salam buat Kakak Ati ya.
1: Oh iya.
2: Iya. Oke Kakak Lisa.
1: Iya, dangke. Dangke
2: lai. Dan Yesus berkati. Ada lagu kah?
1: Ada.
2: Oke, ma. Dangke lai Kakak Lisa. Ya, dadah. Sampai jumpa lagi.
1: Sampai jumpa. Deng Vi. Deng Vi di Kupang ya. Oke, katong lanjut dengan yang berikut lai. Selamat malam buat yang baru bergabung nih, katong di mata-mata Pro Ampa. Lanjut, selamat malam.
0: Beta balik, beta mau salam kenal, salam kompa, pasal juga.
1: Oke. Sudah tadi katong suwe. Su, kasih salam tuh dari tadi tuh. Siang puas kan?
0: Kita putar di siang batak, di siang terakhir itu kakak. Kepo.
1: Seng puas, mau tinggal buat telepon terus.
0: Kita mau salam berdetektif, salam kenal, salam kompak tuh.
1: Oke deh, sudah.
0: Sudah. Buat Kak Fi, salam kenal dari orang Kepo alias Dewa Hujan di Namlea. Semoga jangan 2 tahun terlalu lama, masuk terus. Jam tayang ke kali saya itu 5 hari lagi dari sekarang. Jaga malam minggu. Oke kakak, semoga kakak Fi dengar ya.
1: Hafal betul, ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Juga juga. Kakak Fi minta nomor lo.
1: Hi, paling sekali.
0: Ini kamu berteman banyak.
1: Oke deh,
0: nanti kalau nomor, betul nomor.
1: Nanti kalau Kakak Fi bersedia.
0: Betul nomor per dia.
1: Iya, silakan.
0: 0812. 4814. 7465. buat teman-teman di Pulau Ampat itu, catat sudah, tergantung komunikasi selalu. Begitu juga.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ulang lagi, ulang lagi. Siapa tahu yang mau catat.
0: 08-12. 14. 7465 buat Bunda Natalia juga simpan juga. Siapa tahu kau bisa bawa ronda kah, ke Kupang kah.
1: Amin.
0: Oke.
1: Okay. Oke deh.
0: Iya, dadah kakak.
1: Semangat. Dadah. Lagu, ingat lagu belum putar, jangan tidur dulu.
0: Betul ini belum putar?
1: Iya toh, abis ini toh.
0: Iya kak, ayo kita tunggu ini semua orang ambil, tunggu kita lagu, cerita indah.
1: Oke.
0: Oke, dadah malam.
1: Dadah, selamat malam. Satu penelpon lagi kah? Bagaimana? Lanjut. Silakan yang berikutnya lagi yang mau gabung dengan Katong di Matawana Pro Ampa. Selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam Pro Ampa Matawana.
1: Selamat malam Matawana Pro Ampa. Dengan siapa di mana?
3: Yan Diwai.
1: Bapak Yan.
3: Ya.
1: Ya, silakan Bapak Yan.
3: Kenalan dulu. Yang menyiar nama siapa?
1: Deng Lisa.
3: Oh iya, Bu Lisa.
1: Hari itu masuk ada kemarin-kemarin ada masuk ada su baku kanal baru.
3: Oh iya.
1: Bapak Yan Deng Vira.
3: Iya, Bu.
1: Ya. Ah, itu dia. Ih, belum apa-apa lirung selupa.
3: Itu lagi.
1: Aduh.
3: Salam ya.
1: Oke, silakan.
3: Pertama-tama buat ibu yang menyiar, selamat malam, Tuhan berkati. Juga buat orang samping, kecepira. Buat itu, Abang Dewa yang tadi itu.
1: Iya.
3: Selamat malam. Juga buat yang setelah dia masuk kan lah Abang Dewa itu apa?
1: Fi di Kupang.
3: Buat Fi yang di Kupang, selamat malam, salam kenal. Buat Bung Fabio, Bung Deden, tengah-tengah. Bung Cecen juga di tengah-tengah, selamat malam. Buat Mr. Gato di Puncak Tuning, selamat malam.
1: Ya.
3: Buat Igo di Masohi, buat Bung Dennis di Rumah Tiga. Juga buat Mbak Marni itu di mana?
1: Bunda, siapa Marni?
3: Mbak Marni.
1: Mbak Marni.
3: Ibu Marni.
1: Ibu Marni kita lupa lagi di mana lagi? Ya, pokoknya itu
3: Paso
1: sudah.
3: Pasu lagi ibu.
1: Ya.
3: Buat Ibu Marni di Paso.
1: Oh iya betul Ibu Marni di Paso ya.
3: Jangan lupa dulu ibu.
1: Biasa saja.
3: Iya. Yeah. Buat semua Pro Empat di mana saja berada, teman-teman juga ada ibu ketua di Kayu Putih bersama Adi Aci di Kayu Putih. Begitu juga ibu, semua-semua yang ada Pro Empat di mana saja berada.
1: Yeah.
3: Selamat malam, selamat istirahat. Ibu, kita minta lagu dulu.
1: Ya, yeah, lagu apa?
3: Hampir aja kita lupa.
1: Lagu apa?
3: Lagu mana tuh?
1: Lagu Manado?
3: Iya.
1: Apa?
3: Birmanda Periki ya.
1: Hmm? Bagaimana?
3: Birmanda Periki penyanyi Yulistri.
1: Beri mana apa?
3: Birmanda Periki.
1: Birmanda Periki.
3: Iya, penyanyi Esti Yulistri.
1: Dapariki. Oke.
3: Ya, buat teman-teman yang Manado juga, saya ucap selamat malam, selamat istirahat. Tuhan berkati. Oke, Bu. Danke.
1: Oke, danke. Bayan di Wai. Oh ya, oke. Oke, oke. Sudah padang lagunya. Kita lanjut dengan penelpon yang terakhir. Ini penelpon yang terakhir. Selamat malam. Mata warna perompa.
4: Selamat malam, Kalista. Malam. Cantik.
1: Malam. Deng siapa nih?
4: Bunda Marni di Paso Transit.
1: Oh, Bunda Marni. Sulama lah.
4: Buyan lupa beta pasal Buyan.
1: Iya betul lah. Iya barang Sulama sih masuk kah. Jadi katong sampai lupa.
4: Sudah lama sih pernah masuk.
1: Nah, itu dia. Jadi saya bisa salahkan penyiar dan saya bisa salahkan Buyan toh?
4: Iya, sudah begitu sudah.
1: Oke,
4: oke. Beta minta lagu
1: Iya, lagu apa?
4: Yakin pun jangan toh beta.
1: Apa itu?
4: Jang gantong beta dari Cakil.
1: Jang gantong beta, oke.
4: Okay. Ya. Kakak, beta salam nih.
1: Ya.
4: Yang pertama buat kakak, selamat menyiar, terus berkati. Kalau pulang hati-hati di jalan. Yang kedua buat Bu Yan, Usipira, Bu Ewi, Liwai. Kota ini pengen selama kakak. Tapi malas-malas masuk lah jadi. Usipi di Kupan, Usipi itu orang Batak stop lama kakak. Orang Sumbang,
1: iya.
4: Masuk dulu ya mau suara. Lalu part satu ini namanya pun kepo saja. Pun kepo sampai. Masuk per masuk, malah kepo lagi. Usi, Rere di Pasotenya. Usi Mama ini, kali tiga. Lama sih masuk lama-lama lagi. Kakak pas sama yang di Manado juga. Maju juga kakak nanti lain kali baru masuk lagi. Okay, kakak kalau pulang hati-hati kakak li.
1: Dangke Bunda Marni di Paso. Iya, dangke banyak forung semua yang sudah bergabung naik katong di Mata Warna Pro Ampa. Mudah-mudahan non terhibur yang lagu-lagu yang katong sudah hadirkan. Yang pasti lagu-lagu dari Dong Pardong juga, toh. Dari Dong Pardong. Oke. Okay. Lagu terakhir, lagu-lagu yang akan beta hadirkan for saudara semua. Ini request dari semua. Jangan marah buat yang belum bisa bergabung, belum bisa katong ikut sertakan di Mata Warna Pro Ampa malam ini. Jangan marah banyak-banyak sampai baku dapat lagi di Mata Warna Pro Ampa besok di jam yang sama. Ini dia lagu.
5: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.
1: ...90,1 FM... Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Saudara masih di Katong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Di saat ini sudah jam 11 malam lewat 50 menit. 10 menit lagi Deng Katong di Pro Ampa. Dan Katong masih ada punya donci untuk Basudara sampai nanti menjelang tutup siaran Pro Ampa.

0: Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
2: Adista.

Pas sudah ada gendong dan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah sudah ketemu tugas untuk batang pesudara di edisi siar hari ini, hari Selasa 22 September 2026 lewat frekuensi 90.1 MHz. Pas sudah ada ketong harus berpisah dan pasnya ketong akan baku dapat lagi di ampir siang. Ketong baku dapat di ampir siang di pukul 4.56 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas di edisi malam hari ini mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat bapak saudara dong, sampai baku dapat lagi. Terimalah salam kebangsaan, sekali merdeka tetap merdeka. Radio Republik Indonesia Ambon, Programa

Selamat hampir siang, Mbak Saudara Gandong semua, dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Kata kembali teman Mbak Saudara, dari sekarang hingga malam nanti di hari ini, Rabu 23 September 2026, melalui frekuensi 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandong semua, selamat mengikuti ketempuh acara dan terimalah ketempuh salam. Kali merdeka, tetap merdeka.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat basudara gandum semua. Di pagi ini kami program 4 Radio Republik Indonesia pun kembali lagi menemani basudara. Dan saat ini Beta Hati Manilet yang akan bertemu basudara dan semua dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 11 siang dengan acara-acara yang sudah kita siapkan for menemani basudara dong semua. Mengawali jumpa katong ada kan jodi pagi, di mana pagi ini lagu-lagu religi terkhususnya buat basudara umat muslim akan menghiasi ruang dengar basudara dong semua. Selamat pagi ya, selamat bergabung dengan katong di Pro 4 RRI Ambon.

di tengah kesibukan bekerja, belajar, dan menjalani aktivitas sehari-hari, jangan biarkan waktu berlalu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah kewajiban, tiang agama, dan penenang hati bagi setiap muslim. Jangan tunda salat karena pekerjaan, jangan abaikan azan karena kesibukan. Luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilannya, karena keberkahan hidup dimulai dari ketaatan kepada Allah. Mari jadikan salat tepat waktu sebagai kebiasaan dan prioritas dalam hidup kita. Ingat, kesuksesan sejati bukan hanya tentang dunia, tetapi juga bekal untuk akhirat. Jangan tinggalkan salat, karena salat adalah cahaya kehidupan.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara yang dirahmati Allah, pernahkah katong merasa seolah-olah katong pun doa belum dijawab? Hati lelah, langkah rasa berat, dan hidup seperti kehilangan arah. Namun bapak saudara, ingatlah Allah sing pernah meninggalkan hambanya. Boleh jadi yang katong anggap sebagai penundaan, sesungguhnya adalah cara Allah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, saudara, setiap ujian yang katong hadapi adalah tanda bahwa Allah percaya katong mampu melewatinya. Maka jangan berhenti berdoa, jangan lelah bersabar, dan jangan pernah putus asa dari rahmatnya. Hari ini luangkanlah sejenak untuk bersyukur. Peluk keluarga, maafkan dong yang pernah menyakiti, dan tebarkan kebaikan for sesama. Sebab sekecil apapun amal yang dilakukan dengan ikhlas, sing akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan setiap kesulitan, menguatkan hati kita, dan menjadikan kita pribadi yang senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam dan siang merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang membuktikan bahwa Allah semesta ini diatur oleh suatu zat yang amat luar biasa, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kata siang dan malam seringkali disebut beriring-iringan secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 47.

Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

gimana itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah, Allah gak marah.

Renungan Bunda tentang ayah. Anakku, memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Namanya melekat di namamu. Memang ayah tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Memang ayah tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Anakku, ayah memang tak menjagaimu setiap saat, tapi tahukah kamu, dalam doanya selalu ada namamu. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan juga dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat bunda, karena kecintaannya dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri, agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya, dia hanya ingin mampu membanggakanmu di mata Rasulullah, menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka. Bunda hanya ingin kau tahu, nak. Bunda hanya ingin kau tahu, anakku, bahwa cinta ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta bunda. Seperti dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah selalu kecintaan dari ayahmu dan janganlah engkau memutuskannya, karena yang demikian lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan memadamkan cahaya daripadamu." Hadis riwayat Bukhari. Anakku, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi ayahmu.

0: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Komando Daerah TNI Angkatan Laut atau Kodairal 9 memperkuat sinergi lintas instansi dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Maluku. Pengawasan difokuskan pada kawasan perbatasan, pesisir, serta pulau-pulau terluar yang memiliki tantangan geografis dan akses terbatas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran asisten intelijen dan Kodairal 9 Kolonel Laut Iwan Hariwanto. Dan forum tersebut diikuti unsur pemerintah TNI, pemerintah daerah, TNI, Polri, aparat penegak hukum, keimigrasian, bea cukai, pengelola bandara, serta instansi terkait lainnya. Keterlibatan lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat koordinasi dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan maupun pelanggaran hukum keimigrasian. Melalui rapat tersebut, pertukaran informasi antar lembaga diharapkan semakin cepat, akurat, dan terintegrasi dalam mendeteksi keberadaan serta aktivitas warga negara asing. Kodairal 9 menilai sinergi lintas sektor menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan orang asing yang terpadu, responsif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, saat ini kita melangkah ke acara selanjutnya ya Basudara. Tabaus pagi akan menghiasi ruang dengar Basudara dong semua dengan beragam informasi yang sudah beta siapkan untuk menemani Basudara dong semua. Selamat pagi Basudara yang baru saja bergabung dengan ketong di 90,1 MHz. Semoga informasi yang terus mengingat beta kasih for Basudara dong. Ya Basudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya.

barbar beta. Rasa rindu dalam hati beta simpan sampai si di sana bisa berkembali pulang. Bye bye jiwa sayang, kuat saja di sombayang. Kalau ingat kalau rindu angkat hati lewat doa minta Tuhan buka jalan. Buang

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Selamat pagi saudara semua. Matahari Sunai saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau di sekolah, di kuliah, di kantor, di kebun, di laut, atau di pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, selamat pagi yang baru saja bergabung dengan Keton di Rompat RRI Ambon. Dan beberapa informasi yang sudah kita siapkan for mana-mana Basudara dong. Ini Basudara, pagi-pagi begini Keton sebisa mungkin luangkanlah waktu untuk berolahraga. Apalagi kalau Keton kerja di siang hari ataupun malam hari, ya pastinya pagi-pagi begini Keton pun waktu luang banyak tuh Basudara. Nah, bagaimana Pak Saudara manfaat pagi ini? Ya mungkin bisa berolahraga, semperlu olahraga berat-berat. Cukup jalan kaki saja itu sangat membantu ya kata punya kesehatan. Dan jalan kaki juga, kalau kata rutin jalan kaki itu sangat bermanfaat bagi kata punya kesehatan tubuh Pak Saudara. Nah, jalan kaki jadi salah satu aktivitas fisik yang sederhana yang dapat dilakukan yang dapat kita lakukan par jaga kita punya kebugaran dan kesehatan tubuh. Aktivitas ini yang membutuhkan peralatan khusus dan dapat dilakukan hampir di berbagai tempat toh Basudara. Nah, jalan kaki secara rutin itu Basudara itu akan bisa bantu jaga kita punya kesehatan jantung dan sistem peredaran darah. Aktivitas fisik itu buat tubuh bergerak secara aktif sehingga dapat mendukung kebugaran kardiovaskular. Nah, selain itu Basudara, jalan kaki juga dapat bantu kontrol katong punya berat badan. Nah, saat berjalan katong punya tubuh menggunakan energi sehingga kalori terbakar. Nah, manfaat tersebut itu dapat lebih optimal jika katong ikuti dengan pola makan seimbang dan kebiasaan hidup sehat. Aktivitas berjalan juga itu juga akan melibatkan sejumlah otot, terutama otot kaki dan pinggul. Karena itu Basudara, jalan secara teratur dapat bantu mempertahankan kekuatan dan kebugaran otot serta mendukung kesehatan tulang Basudara. Nah, seng hanya berdampak pada kondisi fisik ya Basudara, ternyata aktivitas berjalan kaki juga itu dapat berikan manfaat bagi kata punya kesehatan mental. Berjalan terutama di lingkungan terbuka dapat jadi kesempatan para kata lakukan aktivitas fisik sekaligus kata kurangi kejenuhan dari rutinitas sehari-hari Basudara. Nah, jalan kaki juga relatif mudah dilakukan oleh masyarakat karena seng membutuhkan biaya besar. Basudara don dapat biasa memperbiasakan diri berjalan par keperluan jarak dekat. Nah, katong gunakan tangan dibandingkan lift jika tangga dibandingkan lift jika memungkinkan atau meluangkan waktu khusus untuk berjalan santai. Nah, Basudara, katong harus memulai kebiasaan ini. Ya, aktivitas berjalan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan katong punya kemampuan tubuh. Nah, durasi dan intensitas itu dapat katong tingkatkan secara perlahan seiring terbentuknya kebiasaan dan jadikan jalan kaki sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari Basudara. Nah, Basudara dapat tingkatkan aktivitas fisik secara sederhana sekaligus mendukung penerapan pola hidup yang lebih sehat. Sumber informasi ini Basudara beta kutip dari rri.co.id.
1: Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Lalu peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Hila Kecamatan Lehitu Kabupaten Maluku Tengah menggelar acara tasyakuran dalam rangka memperingati 1 tahun perjalanan unit pelayanan tersebut. Kegiatan ini jadi wujud rasa syukur atas kelancaran operasional dan pencapaian kinerja selama setahun terakhir dalam melayani ribuan siswa dan masyarakat di wilayah negeri Hila dan Kaitetu. Acara tasyakuran berlangsung hikmat dengan kehadiran Kepala SPPG Lehitu Eka Juliawati lain, mitra pengelola toko agama dan puluhan karyawan yang berlangsung di dapur makan bergizi gratis Hila Selasa 22 September 2026. Acara tersebut dimulai dengan pembacaan doa tahlilan, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh pengelola dapur MBG. Pengelola dapur MBG Hila Eka Rahmawati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan yang sudah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik. Dukungan dan kepercayaan dari masyarakat selama 1 tahun berdiri juga jadi kunci utama keberlanjutan operasional dapur MBG Hila. Sementara itu, sejumlah karyawan dapur MBG Hila mengaku bersyukur dan senang bisa terlibat dalam operasional harian program tersebut. Kepala SPPG Lehitu Eka Juliawati mengaku senang karena bisa melewati perjalanan untuk 1 tahun bersama mitra pengelola dan puluhan karyawan di dapur MBG Hila. Dia berharap pelayanan MBG di desa Hila dan Kaitetu dapat terus berjalan konsisten serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan dan perekonomian masyarakat lokal.
1: 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, buat saudara ya, masih di Tabaos pagi ya, ini kabar gandum jadi mana informasi dan juga hiburan lagu-lagu ampun masih terus beta kasih for menemani kau saudara dong semua yang saat ini lagi dengar katong di Prompeter di Ambon. Nah, ini buat saudara pentingnya katong makan buah dan sayur itu sangat penting ya bagi katong punya kesehatan. Nah, buah dan sayur itu akan mengandung vitamin, mineral ya, serta vitamin, mineral, serat dan berbagai zat gizi penting yang dibutuhkan tubuh untuk kesehatan optimal. Nah, bahas saudara, serat dalam buah dan sayur itu akan bantu jaga katong punya kesehatan sistem pencernaan dan akan memberikan rasa kenyang par katong untuk mendukung pengaturan pola makan. Nah, bahas saudara, dianjurkan untuk mengkonsumsi beragam jenis dan warna buah serta sayur karena setiap jenis memiliki kandungan zat gizi yang berbeda, Pak Saudara. Nah, buah dan sayur merupakan bagian penting dari pola makan sehat dan seimbang. Nah, kedua jenis makanan ini itu akan mengandung berbagai vitamin, mineral, serat dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, katong konsumsi buah dan sayur secara rutin itu dapat bantu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi serta mendukung kesehatan tubuh. Nah, kandungan serat dalam buah dan sayur dapat bantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Serat juga dapat membantu memberikan rasa kenyang sehingga dapat mendukung pengaturan pola makan. Buah dan sayur juga dapat jadi sumber berbagai vitamin dan mineral yang mendukung fungsi tubuh. Mengkonsumsi makanan yang beragam membantu tubuh memperoleh berbagai zat gizi yang diperlukan par jalankan katong punya aktivitas sehari-hari. Karena itu, bas saudara, buah dan sayur sebaiknya jadi bagian dari menu makanan setiap hari. Dan cara ya katong konsumsi, katong makan buah dan sayur juga cukup beragam, Pak Saudara. Buah dapat dimakan langsung atau diolah jadi makanan maupun minuman dengan memperhatikan tambahan gula dan bahan lainnya. Sementara itu sayur itu dapat diolah jadi sup, tumisan, lalapan atau berbagai menu sehat lainnya. Dengan tetap katong perhatikan kebersihan dan cara pengelolaan. Nah, katong biasakan diri makan buah dan sayur itu merupakan salah satu langkah sederhana par menerapkan pola hidup sehat, Pak Saudara. Nah, kebiasaan ini sebaiknya katong sertai dengan minum air yang cukup ya, minum air putih yang cukup, aktivitas fisik secara teratur, tidur yang cukup, dan pola makan yang seimbang. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi melalui makanan yang beragam, ya, bahas saudara dapat membantu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, bahas saudara. Nah, bahas saudara, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

0: Besok Bapak mau keluar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu Ayah.

Sophy Rotto yang baru saja berlalu dari ruang dengar bahas saudara di pagi ini. Bagaimana kabar yang saat ini sudah pada sibuk dengan rutinitasnya atau yang lagi santai di rumah sambil menikmati sarapan pagi? So pastinya pagi-pagi begini ini waktu yang sangat awali hari ini dengan penuh semangat, penuh sukacita. Beta yakin semuanya akan berjalan dengan lancar. Nah, yang lagi sarapan jangan lupa apapun yang katong mau makan ya katong harus cuci tangan dulu. Penting sekali buat saudara untuk katong cuci tangan biar apa buat saudara, biar katong jaga katong punya kesehatan. Nah, katong cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dapat membersihkan kotoran dan mengurangi jumlah kuman yang menempel pada katong punya tangan. Nah, kebiasaan katong cuci tangan itu sangat penting ya katong lakukan sebelum katong makan. Setelah katong mungkin bangun katong pergi ke WC atau katong pokoknya pastinya katong sudah tahan ya benda-benda mungkin yang mengakibatkan virus atau bakteri. Nah, jadi kalau katong mau ambil makanan katong harus cuci tangan. Ya, kita lihat ada juga yang sempeduli, bangun-bangun langsung buka meja makan, angkat makanan sembole. Ya, katong memperbiasakan pola hidup sehat, memperbiasakan hidup bersih itu sangat baik bagi katong punya kesehatan, Mbak Saudara. Nah, dan apalagi katong punya tangan kan sering sentuh berbagai benda yang permukaannya terkontaminasi, sehingga jika kebersihan tangan sering diperhatikan, kuman dapat berpindah ke makanan, mulut, hidung ataupun bagian tubuh lainnya. Nah, Bapak Saudara, cuci tangan merupakan kebiasaan sederhana yang memiliki peran penting dalam menjaga katong punya kesehatan. Tangan sering menyentuh berbagai benda dan permukaan yang dapat berkontaminasi kotoran maupun mikroorganisme. Nah, jika kebersihan tangan sering diperhatikan, ya Bapak Saudara, kuman dapat berpindah ke makanan, mulut, hidung atau bagian tubuh lainnya. Nah, cuci tangan yang baik dilakukan dengan membasahi katong punya tangan menggunakan air mengalir, kemudian menggunakan sabun dan menggosok seluruh bagian tangan. Kebiasaan cuci tangan perlu diajarkan dan diterapkan sejak usia dini, Bapak Saudara, orang tua, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan masyarakat, lingkungan Bapak Saudara tinggal itu dapat berperan dalam membangun kebiasaan hidup bersih. Nah, ketersediaan air bersih dan sabun juga jadi faktor penting agar Bapak Saudara dong dapat jaga kebersihan tangan dengan mudah, Bapak Saudara. Mencuci tangan merupakan langkah sederhana yang dapat katong lakukan oleh siapapun ya sejak dini dengan kebiasaan katong mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir pada waktu yang tepat. Katong turut menjaga diri sendiri dan orang-orang di sekitar dari penyebab penyakit. Mari Bapak Saudara jadikan mencuci tangan sebagai bagian dari pola hidup bersih dan sehat setiap hari. Sumber informasi ini Bapak Saudara beta kutip dari rri.co.id. Aku Farek di Kampalungku MC.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Lembaga Penyiaran Republik Radio Republik Indonesia Ambon menggelar dialog interaktif yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna mengupas tuntas persoalan konektivitas dan tantangan logistik di pulau terluar wilayah 3T, yakni tertinggal, terdepan, terluar di Maluku. Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias, menyatakan bahwa persoalan konektivitas di wilayah perbatasan dan pulau terluar harus menjadi prioritas penganggaran bersama. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur transportasi laut dan darat sangat mendesak agar disparitas harga kebutuhan pokok serta distribusi hasil bumi antar wilayah dapat segera ditekan secara signifikan. Dari sisi teknis, penyelenggaraan transportasi mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Muhammad Melawat menyatakan bahwa pemerintah daerah terus mengoptimalkan rute pelayanan perintis. Kendati demikian, ia mengetahui bahwa faktor cuaca ekstrim di perairan Maluku serta keterbatasan fasilitas dermaga di sejumlah pulau terluar masih menjadi hambatan utama dalam kelancaran arus balik dan arus barang dan orang. Sementara itu, dari sudut pandang pengembangan ekonomi lokal, perindustrian dan perdagangan Maluku, bahwa kelancaran konektivitas transportasi berbanding lurus dengan pertumbuhan industri kecil dan menengah. Dengan terbentuknya akses distribusi yang stabil, produk-produk unggulan dari pulau-pulau terluar diharapkan mampu menembus pasar regional hingga nasional dengan daya saing yang lebih kompetitif.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

0: Hinci, Ali ada bacangkul sekali nih.
1: Kawan, Bita ada bacangkul dari Garingat Sadikin nih.
0: Oh, memang nih. Lalu tanaman-tanaman itu yang Ali su tanam tuh luar biasa . Subah buah lah . Ada cili, tomat, sare, terus ada sayur-sayur yang lain-lain. Memang Ali hebat .
1: Itu akan sudah Edi. Biar beta punya kintal kecil, tapi kalau katong rajin-rajin dan mau kerja, pasti bisa. Alilia, beta punya tanaman nih, supaya bantu beta pas kali. Beta su kurang belanja, lalu akan tambah beta punya pendapatan lain.
0: Oh, iyo Ale, beta mau coba lagi dong. Kawan, nanti beta balik baru katong bicarakan lagi.
1: Iya, tamang. Selamat mencoba .
2: Sudahkah sahabat manfaatkan pekarangan rumah dengan baik? Jangan biarkan pekarangan begitu saja. Manfaatkan dengan menanam tanaman yang berguna karena dapat menambah ekonomi sahabat.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Pak Sudara masih di pagi ini ya, kita masih terus kasih informasi ya, kabar dan rinci buat menemani Pak Sudara dong semua yang saat ini lagi dengar katon di Rompat dari Ambon ya. Nah ini Pak Sudara memasuki katong punya usia 50 tahun, bukan berarti katong harus berhenti berolahraga, Pak Sudara. Nah, berolahraga ya untuk kebugaran ya, atau latihan fisik tetap dapat katong lakukan untuk menjaga kebugaran, kekuatan otot dan kemampuan tubuh menjalani aktivitas sehari-hari dengan memperhatikan kondisi fisik dan jenis latihan yang katong pilih, Pak Sudara. Nah, pada usia 50 ya, memasuki usia 50 tahun ya ke atas, massa otot dan kekuatan tubuh secara alami dapat mengalami penurunan. Karena itu, Pak Sudara, latihan kekuatan dapat jadi salah satu bentuk aktivitas fisik yang bermanfaat perbantu mempertahankan fungsi otot, Pak Sudara. Namun, Pak Sudara, latihan di ya olahraga ya selain lari atau latihan di katanya apa ya, Pak Sudara, gym perlu dilakukan secara bertahap ya. Beban latihan sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan tubuh, terutama bagi orang yang sebelumnya jarang melakukan olahraga. Nah, memaksakan beban terlalu berat sejak awal itu dapat meningkatkan risiko kecederaan, Pak Sudara, cedera ya. Jadi katong harus kalau masih pemula awal ya, katong yang angkat beban yang ya tidak terlalu berat, Pak Sudara. Nanti misalnya awal itu katong angkat dengan beban 1 kilo ya, mungkin sudah terbiasa naik 2 kilo naik gitu, Pak Sudara. Jadi biar katong punya otot itu sing kaget. Tapi satu kali katong angkat yang berat-berat satu kali langsung ke 5 kilo, nah itu juga itu sangat berisiko besar untuk katong punya ketahanan tubuh ya, Pak Sudara. Itu berisiko bisa cedera juga ya. Nah, selain katong latihan kekuatan, Pak Sudara, aktivitas aerobik seperti berjalan cepat, bersepeda atau menggunakan treadmill juga dapat jadi bagian dari rutinitas olahraga. Nah, latihan fleksibilitas dan keseimbangan juga penting mendukung katong punya kemampuan bergerak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemanasan sebelum berolahraga itu dan pemanasan sebelum berolahraga dan pendinginan setelah latihan juga perlu katong perhatikan. Penggunaan teknis gerakan yang benar jadi bagian penting mengurangi risiko cedera, terutama ketika menggunakan alat-alat latihan dengan beban, Pak Sudara. Nah, bagi Pak Sudara yang berusia 50 tahun yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, pemeriksaan atau konsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum memulai program olahraga itu dapat bantu menentukan jenis dan intensitas latihan yang sesuai, Pak Sudara. Nah, Pak Sudara, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Tari Katreji yang dikenal sebagai tari pergaulan ini umumnya dibawakan di beberapa acara besar seperti pernikahan adat, penyambutan tamu, serta upacara pelantikan kepala desa, gubernur, dan bupati. Selain itu, tari tradisional ini juga memiliki keunikan tersendiri dibanding tari-tari tradisional Maluku lainnya. Karena merupakan hasil perpaduan dua budaya, yaitu budaya Eropa atau Belanda dan Portugis, dengan budaya Maluku. Tari Katreji dibawakan oleh sekitar 12 penari pria dan wanita yang berpasangan dengan ekspresi ceria dan bersemangat. Para penari tersebut tentunya mengenakan kostum tradisional Maluku dengan balutan kebaya dan rok panjang untuk wanita serta satu pasang baju dan celana berwarna putih untuk penari laki-laki.

0: beta heran kenapa hidup nih akan bajalang seng sesuai rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi semua ini ada akan pung arti, Kak.
1: Iyo betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku menegaskan pentingnya ketahanan pangan dan stabilitas harga dalam mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Maluku Sadelili saat menghadiri Bazar Murah dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI di Lapangan Merdeka Ambon, tepatnya Selasa 22 September 2026. Menurutnya, ketersediaan pangan yang cukup harus diikuti harga yang terjangkau dan distribusi yang lancar. Ketiga hal itu menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen memastikan masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau. Komitmen itu mencakup masyarakat di wilayah perkotaan hingga warga yang berada di pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil. Diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat dalam menjaga ketersediaan kebutuhan pokok di Provinsi Seribu Pulau ini.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.